bis patas. Gedenya minta ampun warna hijau tuh. Itu kalau misalkan gue gak sadar ada bis, ter udah nyampe mangkang itu gue keseret sama sepeda-sepeda gue tuh. Untungnya Tuhan masih baik, masih sayang sama gue, ya kan. Udah Nuh, tenang aja Nuh, lo hari ini sampai kantor kok, udah. Abis ini kerja ya. Oke ya Tuhan. Pagi ini gimana persiapan sahabat suara? Ada yang ketinggalan kah? Aduh, bekal anakku ketinggalan lagi, gimana ya? Makan apa nanti dia tuh? Tenang kan? Siang ada MBG, pagi bisa sarapan serba 10.000. Tadi gue beli. Cerita-cerita dulu pagi ini udah ada kejadian apa, yuk langsung di 0811-2700-902. Abis ini kita sambil live TikTok juga, Be. Langsung Be, live TikTok Be. Mau gue belum mandi, mau gue belum apa, udah sikat aja Be, pokoknya Be, langsung aja di Suara Seru.

90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. By the way, sahabat suara, kita udah mulai live TikTok. Langsung aja join di @isuara.smg. Kita ngobrol lebih banyak hal lagi nanti. Pas off air juga bisa lebih bercanda lagi. Nah, pas on air ini nih, kadang takutnya bercandaan off air pas lagi live TikTok kebawa. Pagi ini udah langsung ada beberapa yang gabung. Buset, paginya gak ada sibuk-sibuk. Ya bagaimana sih? Udah pada financial freedom apa ya? Mau juga dong. Saya juga wow. Pagi jam 7 harusnya kalau financial freedom. Sekarang saya lagi sepedaan di Salatiga. Tapi apa daya, gak bisa. Pagi ini layaknya manusia-manusia normal lain, gue juga harus menghadapi ramenya jalanan Semarang ya, yang dimana murid-murid sekolah itu udah mulai balik masuk sekolah lagi. Rame banget tadi gue ngeliat tuh sekolahan-sekolahan yang gue lewatin ya kan. Orang tua yang baru ngerasain anaknya pertama kali masuk SMP, anaknya pertama kali masuk SMA, mengantarkan anaknya melewati pagar sekolah dengan wajah yang cukup khawatir tapi ada rasa bangganya. Keren, selamat ya Bu, anaknya naik kelas ya kan. Yang khawatir itu mungkin orang tua yang saat ini harus melepas anaknya KKN. Hai, apa ya kira-kira yang bisa terjadi ketika mahasiswa dan mahasiswi ngumpul di satu desa dan di satu rumah? Tapi aman lah sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh yang berangkat KKN, mereka harus wajib bikin konten per grup KKN-nya masing-masing. Bahkan kemarin tuh gue ngeliat ada beberapa kelompok-kelompok KKN yang live TikTok juga. Kata gue mah, dulu mah kita KKN ceritanya sebisa mungkin disimpen ya, gak kita ceritain ke siapa-siapa. Anak sekarang live TikTok ya, ceritanya jadi gak seru. Nanti ketahuan, oh kamu KKN-nya sama si ini, sama si itu. Ya, udah langsung ditandain. Buset, gasih banget mas. Iya, emang harusnya jam segini kita live TikTok. Kok sendirian mas, kayak pengantin sunat. Pas banget deh, by the way ya, gue masih pakai celana pendek cuy. Emang udah siap banget gue. Harus ya tadi sebelum live gue mau mandi, tapi ternyata di kamar mandi ada bebek. Ya udahlah, kita live duluan aja lah. Rio kemana Rio? Jangan ditanya, orang itu tuh udah gak peduli sama yang namanya. Yuk, lu tuh udah telat hampir 2 minggu. Rio telat 2 minggu. Nambah lagi tuh anaknya, bagaimana? Kita tuh udah ngasih tahu Rio, yuk lo tuh hampir selama 2 minggu ini catatan keberangkatan lo nih jelek banget. Lo mau gimana? Sto SPW dong, duit gua akeh kok. Gitu jawabnya, buset. Ngeri bapak-bapak satu itu. Makanya gue sekarang tiap opening tuh seringkali sendirian. Nah Rio nanti datangnya tuh kayak setengah 8 lebih, jam 7.45. Suka-suka dia aja lah. Alasannya apa? Bino, aku ngeterke anakku siaran kok. Siaran, ngeterke anakku sekolah. Masa anaknya yang kerja, dianya yang sekolah? Kan kebalik. Masa gue siaran sama Gani? Omongan orang berduit emang serem. Itu dia. Ini nih, ini kita kasih tahu aja. Orang pajak, siapa tahu ada yang ngedengerin ya. Rio itu rumahnya agak luas. Di depan ada halaman, di belakang rumahnya ada halaman juga. Yang dimana bagian belakang rumahnya tuh emang sengaja kayak diberantakin. Pasang jemuran, mesin cuci, kucing-kucing semua ada di situ. Suatu hari gue ke rumah Rio, kucingnya itu tuh kayak selalu pengen ngegali satu tanah gitu loh, satu area bidang tanah yang ada di situ. Selalu nongkrong di situ. Ah, itu Pak Bu, coba disamperin rumahnya, digali area tanahnya itu, siapa tahu dia juga nimbun sesuatu. Tahu nimbun emas, nimbun batu bara, nimbun hasil money laundry, kita gak ngerti. Awis tiap pagi telat mulu, kayak gak butuh duit. Dia telat bayarannya sama kayak gue, kan kesel. Kita jebak aja.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Nah, mic-nya mati lagi.
0: Nah, itu bisa.
1: Mic 4 hilang. Mic 3 mesti digoyang. Sedap.
0: Biar kita gak pulang, yuk.
1: Gua kasih tahu ya.
0: Apa sih?
1: Jadi di belakang rumah gua tuh, kenapa harus lu ngubungin pajak BNN? Diskrimsus. Lu tau gak gua tadi dengerin itu posisi lagi di mana?
0: Di mana?
1: Posisi gua lagi di dekat yang tanyakan muara KFC itu. Di situ macet banget soalnya ada motor senggol-senggolan sama motor polisi jatuh.
0: Orang pagi-pagi masalahnya berat banget ya. Aduh.
1: Allah wakbar.
0: Kenapa telat?
1: Oh, tadi nyenggol motor.
0: Sekolah lama banget.
1: Ih, motor polisi. Motor polisi diseng. Motor polisi antrel.
0: Karbung. Motor polisi brimob.
1: Di situ gua kayak
0: senjata.
1: Di situ gua kayak aduh, iya telat banget gua nih. Parah di situ.
0: Kesian banget pagi-pagi masalahnya udah berat.
1: Iya, makanya itu. Di situ belum lagi sekolah kan semuanya juga udah mulai.
0: Tambah rame.
1: Iya, karena kan kita mengikuti apa ya? Entah campaign, entah apalah kan ada campaign. Tuh. Yang day one-nya balik lagi ke sekolah dianterin sama orang tua semuanya, ya kan? Ya kan ada tuh.
0: Itu campaign dari sekolah.
1: Enggak, kan emang udah dari berapa tahun yang lalu, Pak, udah lama itu yang kayak gitu.
0: Yang bikin siapa?
1: Gua enggak tahu. Jadi
0: kenapa
1: pokoknya
0: harus diikutin.
1: Kampanye itu
0: kan
1: adalah
0: enggak peduli-peduli banget sama anak lo sebenarnya, yuk.
1: Hey, tapi gua kan peduli soal image gua, Pak. Jadi itu kan ada tuh apa awalnya itu kan yang ayah nganter anak ke sekolah day one-nya gitu kan ya. Terus habis itu ada lagi katanya campaign itu ya kayak keluarga lah bareng-bareng nganter anak gitu. Gue pada saat kayak gitu sebenarnya gue juga kurang setuju. Enggak semua karena menurut gue tuh itu tuh enggak semua anak itu orang tuanya lengkap, enggak semua anak itu orang tuanya itu patut untuk dibanggakan gitu. Terus tiba-tiba ada kayak begitu, gue ngerasa kayak lo tuh apatis kayak begitu loh. Dan lo tuh bikin susah orang. Akhirnya kan ekspektasi orang kan tinggi jadinya, ya kan ya.
0: Belum lagi kalau keluarganya tiap pagi udah repot harus kerja.
1: Iya. Iya,
0: yang kayak gitu. Bisa sekolah di situ.
1: Iya, yang bikin campaign tuh nggak mikir nyampe situ.
0: Ya, tapi kan yang bikin campaign bukan anak sekolah, bukan sekolahan juga.
1: Ya, ya. Itu dia. Orang
0: harus diikutin juga.
1: Orang tua juga. Nah, akhirnya kan yang kayak begitu itu makanya balik lagi gue bilang image-nya yang orang-orang kayak iya wah ini nggak peduli sama anaknya. Akhirnya kan jadi begitu ekspektasi orang ya kan ya.
0: Memang kan.
1: Kalau gue kan ya udahlah gitu. Image gue emang harus dijaga. Anak sih juga. Makanya tadi ngantar
0: image nomor 1, anak nomor 2.
1: Makanya tadi ngantar itu pakai mobil. Gue rencana
0: biar makin kelihatan apa kok ngantarnya harus sampai pakai mobil.
1: Soalnya kalau motor bonceng 4. Ngelewatin polisi banyak banget. Awalnya itu udah mau bertiga aja, istri gue mau ikut. Ya udah, jadi naik mobil semuanya. Macetnya seperti biasa.
0: Rame banget sumpah. Senin ini tuh tiba-tiba jalanan rame banget.
1: Semua karena anak sekolah hari ini.
0: Karena mungkin ya itu kayak kala kata lo itu barusan apa namanya? Banyak orang tua yang pengen nganterin anaknya day one.
1: Iya, balik. Belum lagi yang kayak tadi lu bilang yang anaknya baru masuk SMP, baru masuk SD.
0: Oh, itu dengan bangganya orang-orang tua pada nganterin. Ih, enggak tahu aja nanti di sekolah anaknya nakal ya, minta ampun.
1: Jadi public enemy.
0: Bisa begitu. Aduh, khawatir deh anak aku nanti kalau dibully sama teman yang lain. Kok gitu khawatirnya? Kan siapa tahu anaknya yang tukang bully.
1: Wow, sangat menenangkan sekali. bisa begitu. Nuduh anak orang.
0: Enggak nuduh, kan gue bilang siapa tahu. Siapa tahu anaknya tukang bully.
1: Siapa tahu.

0: Ketelong tahun ke sekolah nih kayaknya tuh. Nah aku yang sekolah aku dulu.
1: Udah bisa kelas tuh. Ya Allah, neng kayak gitu. Bayang gak? Gak enak juga jadi mediocre. Makanya udah bener.
2: Ade, udah ayo tidur malam, besok sekolah lo. Bu, aku mau begadang soalnya teman-teman pada ngikutin Piala Dunia semua. Gak boleh. Kamu harus tidur malam ini. Ya udah deh, tidurlah dia. Besok pagi satu kelas pada bahas Piala Dunia semua. Terus anak ibu gak ngerti sama sekali. Yeah, duh.
1: Kamu tadi malam ngikutin Piala Dunia? Enggak.
2: Serasa dicak kok.
1: Mana kantin? Yo, naik kantin ya. Yo, hey, kue rak dicak. Kue rak seru. Kue rak asik. Enggak sih, jangan. Itu bibit-bibit pembuli yang kayak gitu.
2: Iya, jangan ya.
1: Jangan.
2: Mending anaknya disanguin kopi aja, Bu. Biar akrab satu tongkrongan, ya kan? Karena kan yang lain pada ngikutin Piala Dunia semua. Kita yang orang tua kan juga mau gak mau mesti ngikutin Piala Dunia nih, yuk.
1: Lo anak sekolah biar akrab bawa kopi. Lo kejar pakai C sekolah. Bawa kopi sama rokok. Biar akrab.
2: Gak boleh dong.
1: Biar akrab.
2: Kopi aja. Sekarang anak sekolah mana sih yang nongkrongnya juga macem-macem tempat kopinya, iya kan? Tapi biar lebih hemat, biar anak ibu bisa juga gabung sama circle yang lain yang mau gak mau juga ngikutin Piala Dunia. Betul. Ya kan? Nih, bapak-bapak, ibu-ibunya juga yang mungkin masih ngikutin Piala Dunia karena pertandingan sisa yang paling seru nih sekarang nih.
1: Parah.
2: Prancis bakal lawan Spanyol besok.
1: Betul.
2: Rabu. Kamis, Inggris bakal lawan Argentina.
1: Inggris-Argentina lah.
2: Kalau kita gak ngikutin mah sayang banget. Mau gak mau kita harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia ini, sahabat suara. Dan biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending beli kopi Cafino sekarang juga, sahabat suara.
1: Jadi kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat dan ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte dan juga Spanish latte.
2: Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
2: Yeay.
3: Tenang, tenang, tenang. Enggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo.
5: Fantastic, baby.
6: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
4: Ini suara, siarannya live.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Yuk, tapi lo dulu menghadapi hari pertama sekolah.
1: Iya.
0: Deg-degan enggak?
1: Hari pertama
0: lo ngerasa
1: sekolah
0: susah
1: pada
0: atau
1: saat
0: gimana?
1: SD, SMP atau
0: bebas?
1: Apa? Enggak sih.
0: Enggak. SD biasa aja.
1: SD
0: datang ke sekolah masih diantar sama orang tua dong.
1: Enggak, udah berangkat sendiri.
0: Udah langsung dicul. Makanya liar ini anak.
1: Kelas udah dari kelas 3. Kayak kelas 3 apa kelas 3 kelas 4 gue udah berangkat sekolah udah jalan kaki sendiri.
0: Oh, kelas 1 tapi masih
1: diantar. Dong. Kelas 1 2 itu masih diantar. Habis itu kan dari Pekanbaru pindah ke Batam.
0: Mm-hmm.
1: Dari Batam karena emang sekolahnya dekat.
0: Mm-hmm.
1: Cuma nyebrang 3 jalan utama. Kata nyokap gue, ya udah lo jalan kaki aja.
0: Nyebrang 3 jalan utama kan di sana jalan utamanya lebar-lebar banget. Ya bener aja dong.
1: Udah, akhirnya gue jalan kaki sama kakak gue tuh berdua. Nggak pernah ada masalah ya apa yang deg-degan apa semua nggak. SMP juga karena gue udah lumayan sering pindah-pindah ya kan ya.
0: Oh, jadinya ya udah terbiasa ketemu orang baru ya.
1: Salah satu alasan kenapa lo bilang kayak mungkin energi gue gede, suka banyak ngobrol sama orang apa itu ya karena gue sudah terbiasa pindah dan beradaptasi dengan orang baru lagi yang kayak begitu.
0: Gue itu dulu yang cukup deg-degan waktu mau masuk SMP hari pertama yo. Karena kan sebelumnya kita 6 tahun nih sama teman-teman di SD.
1: Iya.
0: Dan cuma ada 2 kelas doang, kelas A sama kelas B.
1: Iya.
0: Setiap kenaikan kelasnya itu.
1: Hmm.
0: Kita bareng sama mereka terus. Tiba-tiba pas mau masuk SMP kan berubah semua.
1: Ketemu orang-orang dari sekolah baru.
0: Iya, dari sekolah-sekolah lain yang mungkin bisa jadi mereka tuh dari SD favorit juga.
1: Iya, betul.
0: Yang pinter-pinter.
1: Iya.
0: Nah, gue tuh deg-degannya adalah itu. Gimana ya kalau gue gak nyambung sama mereka? Gimana kalau misalkan gue gak bisa ngimbangin kepintarannya mereka? 3 bulan ketahuan. Dor. Sama ini juga. Ternyata gak pinter-pinter banget.
1: Iya. Gue mah
0: gitu aja.
1: Dari SD masuk
0: ternyata bodoh tuh nular, geng.
1: Si bisa dipengaruhi. Bisa dipengaruhi, bentar. Gue juga mikirnya pada saat dari SD ke SMP itu semua orang bodoh. Ternyata begitu masuk SMP unggulan, ada yang pinter ya ternyata.
0: Yang pinter tuh bisa kehitung jari tahu. Kalau kita udah masuk ke SMP,
1: gue kasih tahu.
0: Tapi
1: ya,
0: at least itu di zaman kita ya. Kayaknya kalau yang zaman sekarang enggak deh. Rata-rata sama distribusi kelasnya tuh pinter semua gitu.
1: Anak sekarang kalau lo HP di take out ya, AI semua di take out sama bodoh juga, Pak.
0: kita masih mending ya. Masih ada pengetahuan yang tersimpan di kepala.
1: Gue kasih tahu anak-anak sekarang coba suruh baca buku doang, belajarnya apa semuanya kayak begitu ketangkep ya belum tentu. Makanya itu dia tuh kebantu pakai internet apa semuanya. Itu santai aja. Cuman yang kalau gue pribadi ya pada saat masuk SMP itu di situ gue baru tahu kayak wah gila ternyata banyak orang-orang pinter yang gue nggak bisa kejar nih kayak gini
0: udah
1: nih
0: udah out of league lah ya.
1: Ih, parah pak. Jadi itu di SMP gue itu itu ada 7 kelas.
0: 7 kelas. Okay.
1: Kelas 1 itu ada 7 kelas.
0: Oh, dari A sampai G.
1: Enggak deng. Ada 8, soalnya itu sampai kita itu masuknya sore.
0: Ah, masuknya sore?
1: Kita masuknya sore.
0: SMP masuknya sore?
1: SMP masuknya sore, masuknya siang sih ya.
0: Pulangnya malam?
1: Shift 3 gitu? Pasti terserah.
0: Shift 3? Lo sekolah apa shift 3?
1: Jadi itu kita masuk jam 12.
0: Oh, jam 12 siang?
1: Iya, jam 12, jam setengah 1 gitu.
0: Sore dong itu.
1: Pulang ya kan sore?
0: Oh, pulang ya.
1: Iya. Jadi, nah di situ karena apa ya, saking sekolah unggulannya semua orang pintar masuk ke situ.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan waktu itu makanya gue pikir semua orang itu sepintar gue nih cuman segini doang. Soalnya gue masuk SMP unggulan di mana di situ cuma masuk orang-orang pintar doang.
0: Dia patokan pintarnya diri sendiri.
1: Iyalah.
0: Ya nggak pintar-pintar banget juga.
1: Apa gunanya kita melihat ke atas?
0: Iya.
1: Nggak ada selesainya. Mending kita lihat diri sendiri aja. Fokus ke diri sendiri. Udah tuh di situ gue tahu kayak banyak orang pintar ternyata.
0: Iya
1: ya.
0: Banyak banget. Pas SMP itu kayak kebuka semua gitu.
1: Iya. Di situ di mana-mana biasanya itu kelas unggulan itu kan cuma satu kelas. Ini tuh di situ Pak, kelas unggulan ada 4 kelas.
0: Wow.
1: Lo bayangin, kelas unggulan 4 kelas. Oh. Gue dapet kelas 18
0: paling ujung.
1: Isinya paling buah semua.
0: Masih mending gue.
1: Tapi at least orang-orang pintar. Orang-orang pintar yang bodor. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Karena kalau udah masuk ke situ tuh
0: udah sekolah unggulan, udah susah.
1: Karena standar nilainya tinggi.
0: Beda sama sekolah lain.
1: Itu dia.
0: Oh, iya.
1: Dari situ gue baru tahu, oh ternyata emang banyak orang-orang pintar yang jauh lebih pintar dari gue tuh. Habis itu dari Padang gue pindah ke Batam. Gue pindah ke Batam, udah yang di situ yang gue pernah cerita. Di sinilah gue baru ketemu kayak ini, sekolah gue tuh ini isinya anak bodoh semua. Yang gue cerita teman gue Smackdown, berantem malah Smackdown gaya itu. Itu di SMP 6 di Batam. Habis itu baru gue masuk SMA 1. Gue masuk SMA 1 yang gue cerita gue hampir putus sekolah karena gue pede gue masuk di situ.
0: SMA gap year.
1: SMA hampir gap year.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Nah, sudah jam 8. Kita bahas apa, Pak?
1: Kita update-update berita aja,
0: yuk. Update berita, Pak.
1: Salah satunya update berita di hari pertama sekolah ini. Jadi, ternyata masih banyak bangku kosong di sekolah, Pak. Nah, judul beritanya juga oke sih. Dari Tirto
0: malu,
1: ini.
0: Malu, aku malu.
1: Hubungannya sama bangku kosong apa itu lagu?
0: Kan itu ceritanya di sekolah juga.
1: Iya, tapi kan gak ada bangku kosongnya.
0: Iya kan tetap di sekolah-sekolah situ juga.
1: Bangku kosong mah film horor. Lo inget gak film bangku kosong tuh di sekolah? Jangan ada yang duduk di situ. Kalau ada yang duduk di situ nanti kesurupan, kan gitu katanya.
0: Iya.
1: Perkara duduk doang ya.
0: Padahal itu kursi juga gara-gara udah rusak, kayak gak diganti sama sekolah.
1: Kalau kita duduknya di mejanya gimana?
0: Tangannya kejepit.
1: Bangku kosong di sekolah negeri, apa yang orang tua cari?
0: Wah,
1: di tengah riuhnya orang tua berburu kelas sekolah, banyak bangku di sekolah negeri justru sepi peminat. Ini beritanya nih sahabat suara ya. Sejumlah sekolah negeri mulai dari jenjang SD sampai SMA di berbagai daerah mengalami krisis pendaftar. Di Semarang, sejumlah SD negeri hanya mendapat kurang dari 10 siswa yang mendaftar. Sementara di SMA N7 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, hanya ada belasan siswa baru yang mendaftar.
0: Oke.
1: Pertimbangan orang tua pilih sekolah. Banyak orang tua milenial sekarang lebih milih sekolah swasta demi pendidikan karakter dan pondasi agama yang lebih kuat.
0: Oke.
1: Budaya harian kayak murojaah hingga sholat berjamaah menjadi daya tarik utama karena dianggap belum diterapkan secara optimal di sebagian sekolah negeri. Katanya gitu. Kalau gue kan nggak tahu, gue nggak punya anak.
0: Itu belum membuktikan kalau orang tua sendiri juga belum mampu mengajarkan soal agama.
1: Sampai harus sekolah yang ngurus. Kualitas pembelajaran. Banyak sekolah swasta kini menawarkan kurikulum internasional seperti Cambridge yang lebih mendorong berpikir kritis. Abis itu anaknya nanya-nanya, terus di rumah disuruh diem.
0: Itu betul. Itu membuang duit sih kalau kata gue. Kalau lo jadi orang tua masih melakukan itu.
1: Selain itu, rasio guru dan siswa lebih ideal, sekitar 15-18 murid per kelas.
0: Iya betul.
1: Sebaliknya di sekolah negeri, setiap kelas diisi sampai 40 murid, sehingga pembelajaran dinilai kurang optimal.
0: Betul, itu juga betul.
1: Jadi ini kata Bapak Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap sedikitnya murid di SD negeri. Pertama, karena jumlah anak usia sekolah yang terbatas. Kedua, karena mutu pendidikan. Ketiga, jumlah sekolah negeri yang terlampau banyak. Di Jakarta ya sampai ratusan tuh sekolah-sekolah negeri.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Banyak sih di Jakarta. Tapi kan kalau menurut gua gimana ya? Mutu, kalau masalah kita ngomongin mutu pendidikan, kan itu udah dari kapan tahu yang kayak begitu. Kenapa tiap tahun masalahnya begitu terus? Iya kan?
1: Ya.
0: Kenapa sekolah negeri kita juga tidak bisa meningkatkan, diratakan? Kalau gue bilang diratakan, karena sekolah negeri yang bagus juga banyak, tapi belum merata. Nah, itu masalahnya di mana?
1: Masalahnya di Aflaus. Kamu dulu sekolah di mana, Aflaus? Nih ada yang nonton namanya Aflaus.
0: Makanya kita juga nanya masalahnya di mana. Kita kan nggak tahu.
1: Upaya perbaikan dari pemerintah juga ada tepat.
0: Oke, apa itu?
1: Jadi saat ini pemerintah tengah memetakan puluhan ribu sekolah dengan jumlah murid kurang dari 60 orang.
0: Oke.
1: Opsi yang dikasih, waduh 60 orang kurang lagi, ya ampun, dikit banget berarti ya. Itu kalau misalkan kelulusan terus mau bikin video angkatan, Mas, ini saya udah di kerjanya. Cepet banget.
0: Urunannya gede itu. Urunannya gede itu.
1: Kita mau bikin foto angkatan, Mas. Berapa murid, Mas? 60 kurang lebih. 60. Butuh berapa jam ya, Mas ya? Yalah, sejam setengah. Beres itu sejam setengah.
0: Satu shift juga masih banyak tuh, Mas.
1: Opsi yang dikaji untuk mengembalikan minat masyarakat terhadap sekolah negeri. Yang pertama, penggabungan atau merger sekolah. Jadi misalkan ada SMA 6 sama SMA 9,
0: yeah,
1: di merger jadi SMA 6-9. Gitu gak konsepnya?
0: 9-6 juga boleh dong.
1: Tergantung mana yang lebih favorit, yeah. Gitu kali ya,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Yang paling favorit angkanya yang paling depan,
0: yeah.
1: Ya kan?
0: Atau enggak ya, kalau di merger berarti kan

0: sih, kataku sih.
1: Di sekolah ada kolam renang tuh bentar. Bagus sekali.
0: Iya, iya, bentar, apa ya? lapangan futsal.
1: Oke.
0: Okay. Gak ada lapangan basketnya. Nah, otomatis kan jadinya talentanya si anak ini kan jadi ketahan. Mm-hmm. Ya kan ya, di mana yeah. sebenarnya dia mungkin bisa atau dari SMP dia mau masuk ke SMA yang ada lapangan basketnya atau apa, tapi nggak ada ya.
1: Tapi kan sebenarnya gini yo, kita mau main basket di lapangan futsal kan bisa-bisa aja.
0: Ringnya nggak ada,
1: nggak usah pakai ring dulu.
0: Ngapain?
1: Jadi besok pas kompetisi jago dribble doang, tapi nggak bisa kemasukin ke ring.
0: Begitu pas sudah mau masukin bola ke ring nggak bisa, cuman bisa ngesut doang cur. Enggak, makanya yang kayak gitu kan. Nah sekarang kan masalahnya banyak sekolah-sekolah yang fasilitasnya juga
1: enggak memadai
0: yang kayak begitu. Ada cuma lapangan upacara doang.
1: Semua sekolah ya itu ya kayaknya wajib ya punya lapangan upacara ya.
0: Iya, instead of, maksud gue kayak begini, instead of lapangan upacara, kenapa enggak lu bikin lapangan olahraga gitu?
1: Karena kita bisa upacara di lapangan olahraga juga.
0: Iya.
1: Di lapangan upacara belum tentu kita bisa olahraga.
0: Ya bisa lari doang kayak gitu. Tapi kan tidak khusus yang kayak gitu loh.
1: Benar.
0: Nah, yang kayak begitu yang menurut gue tuh harus lebih bikin aula sih kayak terlalu berat ya.
1: Aula harus ada atapnya, harus ada apa ya biaya lagi.
0: Iya.
1: Kecuali mungkin tiba-tiba ada pengusaha Arab kaya banget.
0: Iya.
1: Etihad gitu kan misalkan. SMA Etihad. Wah, itu keren sih.
0: Iya bisa yang kayak gitu. Iya sih, berat sih.
1: Berapa bulan sekali ada kunjungan dari Manchester City.
0: Kunjungan. Halan masuk SMP. Ya kayak begitu. Iya sih. Agak tricky juga akhirnya sebenarnya. Enggak usah aula lah, lapangan olahraga aja. Menurut gue lapangan olahraga aja.
1: Ya, ya.
0: Akhirnya kan kita bisa anak-anak jadi tahu. Mungkin ada sekolah yang ini nggak tahu ya. Sekolah yang fokusnya mungkin di lapangan di olahraga basket. Mm-hmm. Ada sekolah yang fokusnya di olahraga panah. Mm-hmm. Nah akhirnya kan jadi anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga itu mereka tahu mau ngambil sekolahnya kemana.
1: Nah. Kayaknya di zaman kita
0: berdua. Kita udah ngasih ide nih. Awas kita gak diajakin masuk kabinet ya.
1: Di zaman kita berdua dulu yuk. Kayaknya nentuin setelah ini kita mau sekolah di mana. Gue rasa peran kita sebagai anak itu lebih gede loh. Dibandingin sama peran orang tua kita. Ya gak tahu ya, mungkin murid-murid yang lain beda juga ya. Tapi at least yang terjadi sama gue. Gue yang lebih banyak dikasih pilihan. Ya udah kamu pilih aja. Coba mau sekolah di mana coba. Orang tua kayak ikut campurnya nanti belakangan.
0: Gue ikut campurnya pada saat ngebayar-bayar aja.
1: Nah, biasanya kan gitu kan.
0: At least gue dulu sekolah begitu tuh.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Tapi sekarang tuh kayaknya orang tua udah milih dari awal. Kamu nanti harus masuk di situ. Nilai kamu dari SMP udah harus sekian dari kelas 1.
0: Dari kamu, SD ini iya. Anak lo SD-nya siapin. Kan di sini. Nanti lo masuk SMA-nya di sana. Lah, nah. SMP-nya belum. Masa udah masuk SMA?
1: Bagus sih, mikir jauh tuh bagus. Tapi kayaknya gak tahu ya apakah itu jadi tekanan buat anak apa enggak, kan kita gak ngerti.
0: Itu kenapa kan akhirnya sekarang critical thinking anak-anak jadi, maksudnya critical thinkingnya oke. Cuman survival mode-nya itu yang menurut gue tuh agak kurang itu ya. Karena di situ semuanya terlalu distir, Pak. Kayak ya anak mau masuk SMP di mana, SD di mana, kuliah di mana, SMA di mana. Sedangkan kita dulu, lo gue kasih waktu 3 tahun buat nentuin pilihan.
1: Setelah ini kamu mau SMA mana?
0: Karena di 3 tahun itu lo bakal tahu nilai lo berapa.
1: Bener.
0: Dan nanti lo bakal tahu lo bisa masuk SMA-nya SMA berapa.
1: Ya.
0: SMA Bronx atau SMA yang oke. Kan kayak begitu kita dulu.
1: SMA Bronx ini maksudnya di Bronx, New York ya.
0: Kan kayak begitu kita dulu ya kan ya. Mati-matian akhirnya gimana caranya gue bisa dapat nilai bagus masuk ke SMA favorit.
1: Dan sekarang belum lagi ada sistem zonasi itu.
0: Ketambahan
1: zonasi. Yang kadang memudahkan, kadang kok malah bikin susah.
0: Iya.
1: Kalau kita kan dulu murni lah dari nilai ujian sama NEM kita di sekolah kayak gimana.
0: NEM apaan?
1: NEM. Gue pukul lo ya. Mukanya bisa-bisanya bilang kayak NEM apaan? Ini gue tonjok lo yo. Hidung lo apa berdarah. Sampai lubangnya nutup satu.

0: Kita tuh udah sama-sama tua. Sekolahnya gak beda jauh. Masa Anda gak tahu name itu apa?
1: Iya, kayak gitu kan.
0: Terlaluan.
1: Akhirnya jadi kan kita dulu mikir, nilai name gue cuma segini, gue cuma bisa masuk SMA segini.
0: Akhirnya,
1: pilihan gue jadi sempit.
0: Iya, akhirnya ya kita milihnya SMA-nya sekitar-sekitar itu aja.
1: Iya. Tapi pada saat kita bisa, kita bakal bisa masuk ke SMA yang oke. Kayak gue dulu, kebetulan gue pinter. Walaupun pinternya itu ini ya,
0: pinter tapi kebetulan itu. Berarti faktor yang bikin dia nilainya bagus tuh banyak tuh sama suara. Bisa jadi beli kunci jawaban, bisa jadi nyontek teman.
1: No, gue masuk SMA enggak. Lulus SMA mungkin ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Tokyo 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Satu-satunya hal yang gue takutin di day one sekolah, hari pertama sekolah, apalagi masuk SMP atau masuk SMA gitu ya, gue, ya itu tadi, gue gak bisa ngimbangin gimana pergaulan teman-teman gue nantinya. Karena yang kerasa beda banget itu, yuk. Kalau yang pas SMP, ya udahlah. Ada yang kaya banget, ada yang biasa aja, ada yang low banget. Tapi pergaulannya semua masih bisa selevel.

0: Karena, gitu. Karena masih anak-anak, pikirannya masih anak-anak juga SMP.
1: Yang berubah total tuh kan pas SMA.
0: Iya.
1: Udah pada ngerti dandan.
0: Betul.
1: Di rumah udah pada punya komputer sendiri.
0: Iya.
1: Yang gue kadang gak ngerti info yang mereka dapat itu apa, gue gak bisa ngikutin.
0: Bibit-bibit jahatnya udah mulai keluar tuh.
1: Kok bibit SMA. Jahat sih, orang punya komputer kok bisa jadi bibit jahat?
0: Enggak, gue bukan masalah punya komputernya. Di SMA itu bibit-bibit jahatnya itu udah mulai keluar tuh.
1: Gue sih enggak ya, gue gak tahu tuh. Bibit jahat emang ngapain?
0: Banyak pak, macam-macam. Misalnya
1: kayak lo pas sekolah deh ngapain?
0: Malakin, ada yang malakin. Itu kan jahat menurut gue ya gitu.
1: Nyelundupin barang.
0: Apa kek lagi ya, banyak ya, dulu gue ngapain aja ya.
1: Terus pas zaman gue SMA itu ada satu teman gue yang di rumahnya tuh punya set drum lengkap.
0: Ya.
1: Di rumah, jadi main tuh kayak di kamar, set drumnya lengkap.
0: Main kayak di kamar, main kayak di studio kali.
1: Enggak, di kamar aja, mainnya di kamar.
0: Iya.
1: Kamarnya nggak dipakein peredam suara
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, kayak udah di studio lengkap semuanya.
1: Tapi drum doang. Iya.
0: Oh, drum doang.
1: Set drum oh, doang iya. Tapi lengkap.
0: Oh iya.
1: Jadi ada simbal ya, apa tomnya banyak, iya. Terus dia punya stick yang itu loh, stick yang mekar.
0: Sapu lidi.
1: Iya, stick drum yang sapu lidi iya. Itu dia punya yang kayak gitu gitu. Terus dia punya simbal yang chest-nya tuh lama banget.
0: Chinese namanya.
1: Karena bentuk simbalnya, jadi kan biasanya simbal piringan gede gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, ini piringan gede tapi terus masih ada muter-muter ke bawahnya lagi, spiralnya ke bawah itu kayak parkiran simpang kelima.
0: Orang bilangnya Chinese.
1: Oh, itu namanya Chinese.
0: Iya. Soalnya bunyinya itu kayak simbal barongsai. Yang kayak gitu-gitu. Namanya Chinese.
1: Dan itu sekali dipukul kan bunyinya lama kan.
0: Sampai selesai lagu itu masih bunyi.
1: Gue punya temen yang kayak gitu
0: yeah.
1: Terus ada lagi temen yang memang otaknya basket banget
0: yeah.
1: Sepatu-sepatunya dari zaman Kobe 1, Kobe 3, sampai LeBron 12 lah, apalah itu.
0: Oh iya yeah, beda ya
1: itu gitu. Ada yang kayak gitu deh yeah. Gue gak punya pengetahuan kayak gitu sama sekali yeah. Yuk
0: itu SMP
1: sampai ke SMA tuh mulai banyak yang kayak gitu kan. Nah, gue dari dulu kan olahraga ya badminton aja,
0: yeah.
1: Lari aja.
0: Yeah.
1: Di saat teman-teman gue itu pengetahuannya soal NBA,
0: dia masih ya Lee Chong Wei.
1: Lee Chong Wei jago kali zaman gue masih sekolah. Iya.
0: Maksudnya
1: Tommy gini, Jedayan lo juga masih main.
0: Lo kadang kan kalau pasiaran itu ngomongnya, iya gue tuh SMP SMA tuh mediocre banget, nggak ada teman, gue tuh nggak tahu masalahnya itu apa di mana. Ya begini, tahu kan? Teman-teman lo bahas NBA apa yang lagi naik pada saat
1: tapi
0: itu.
1: Karena di rumah gue juga nggak punya alat untuk mencari info itu gitu loh.
0: Ya.
1: Karena teman-teman udah pada mulai main PS2.
0: Ya.
1: Gue masih PS1.
0: Ya.
1: Gue punya PS2 pas udah lulus SMA. Lo bayangin coba.
0: Ngobrol lagi lah sama anak SMP. Ya gimana ya? Sebenarnya menurut gue ya, ini karena apa yang sudah gue jalani. Untuk kita bisa bersosialisasi itu akhirnya gadget, terus juga pengetahuan apa itu sebenarnya enggak begitu ngaruh. Itu semua tergantung pembawaan lo aja, Pak, buat masuk.
1: Iya.
0: Gue setuju yang sih. Gue cerita ngebentuk klub mobil aja gak punya.
1: Gue zaman sekolah tuh anaknya kaku banget.
0: Itu dia. Iya, makanya.
1: Dan gue gak ngerti caranya masuk ke mereka tuh kayak apa, bercanda itu gimana.
0: Itu kenapa gue selalu bilang ke anak gue itu adalah, lo gak perlu bawa macam-macam buat masuk ke satu tongkrongan. Lo cuma perlu bawa diri lo aja. Saat lo bisa gak bawa diri lo, saat teman-teman nongkrong, kalau lo gak ada, mereka tetap bisa nongkrong. Tapi rasanya ada yang kurang aja.
1: Nah, gitu. Dikasih quotes. Quotes penting pendidikan. Jadi ini adalah kalimat. Kalimat tersembunyi setelah Tuturi Handayani. Kan aslinya Engmat Yomo. Engkarso Sungtulodo, Engmat Yomangun Karso, Tuturi Handayani. Nah. Kalau lo nongkrong di sekolah, mereka tetap bisa nongkrong,
0: yeah.
1: Tapi kalau gak ada lo kurang. Itu adalah kalimat gitu. Setelah Tuturi Handayani. Orang banyak yang gak tahu itu.
0: Itu yang gue kasih tahu ke anak gue. Gak apa-apa, bebas, terserah. Lo gak perlu nongkrong terus, gak perlu apa. Tapi pada saat lo gak ada temen-temen lo, nongkrongnya lebih cepet aja.
1: Siapa tahu karena nongkrongnya gak ada jajanan.
0: Bisa jadi.
1: Jajanannya udah abis. Ya, jadi kita kasih enggak, tahu aja deh.
0: Kalau mau jajan mahal.
1: Lah, apalagi duitnya anak sekolah kan. Seberapa banyak sih?
0: Iya.
1: Ya kalau sekolahnya binus mah banyak dong.
0: Secukupnya aja, secukupnya. Terus juga pintar-pintar nyari yang murah-murah juga.
1: Benar. Beli jajan buat ngumpul di sekolah apa penting juga itu.
0: Betul.
1: Tapi
0: harus
1: jangan
0: hemat.
1: Sampai boncos ya sahabat suara ya.
0: Nah, gimana caranya, Pak?
1: Caranya cuma satu. Belanja mingguan di Alfamidi. Karena setiap minggunya Alfamidi ngasih promo spesial hub hemat satu pekan buat kamu.
0: Jadi di sini banyak banget produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan. Contohnya nih ada Sosoft Liquid Deterjen 700 ml dengan harga Rp13.900. Terus ada Mama Lemon 690 gram dengan harga Rp8.500. Fiesta Chicken Nugget yang 400 gram harganya Rp38.900. Indomil kemasan ekonomis 535 gram dengan harga Rp14.900 dan masih banyak lagi.
1: Pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi MediKring dari Alfamidi aja sahabat suara. Tinggal klik pesanan bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
3: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan.
8: Suara
0: Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Hari pertama sekolah lagi kita bahas.
1: Hari pertama sekolah lagi.
0: Yang rame itu jadi rebutan biasanya milih tempat duduk.
1: Milih.
0: Kalau gue mah udah selalu pasti baris ketiga. Antara dua atau tiga. Belakang banget gue males.
1: Gue sih kalau hari pertama sekolah angkatan baru sih nyari TO ya.
0: Nyari apa?
1: TO, target operasi. Mana nih? Abang boleh jelek tapi royal.
0: Kan hari pertama sekolah masih kelas 1 yuk.
1: Kan SMA. Kan ini kan hari pertama sekolah itu bukan cuman kita masuk ke bangku SMA, tapi pada saat kita naik kelas 2, oh gitu. Ya kan hari pertama sekolah
0: ini
1: juga.
0: Ini ceritanya lagi naik kelas 2 nih berarti.
1: Naik kelas 2, okay. Baru masuk SMA. Orang-orang baru pak. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kita liatin semua.
0: Karena kadang tiap naik kelas tuh teman-teman kita tuh begitu masuk sekolah lagi ya, wujudnya ada yang berubah loh.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Aneh ya.
1: Iya betul. Ih kok beda nih. Nah,
0: di tahun pertama kita mungkin udah kenal sama orangnya dan gak punya rasa tertarik. Masuk ke tahun kedua setelah liburan agak panjang, itu siapa ya kok wujudnya agak beda. Kita tengok-tengok nih.
1: Iya
0: ya
1: kan? Uy, kok liburan berendam di oli apa? Kayak gitu warnanya. Ada tuh omongan kayak gitu tiba-tiba keluar tuh.
0: Itu biasanya ceng-cengan anak cowok tuh.
1: Iya, yang kayak gitu.
0: Yang cewek-cewek kadang liburan pulang dari Bali. Kalau liburan ke Singapura, Disneyland.
1: Ya, ada yang kayak gitu.
0: Ada tuh teman gue SMP tuh cerita. Ya kan.
1: Cuman kalau kita di Batam sih lo liburan ke Singapura sih tidak menarik.
0: Biasa aja ya.
1: Biasa dekat juga. Begitu ya. Dibilang, gue liburan ke Jawa. Uy. Lo liburan. Kok liburan ke mana? Ke Bumen. Emak ke Bumen wah.
0: Rasanya jadi istimewa banget liburan ke Jawa. Kenapa coba?
1: Karena kalau ke Singapura apa dekat pak. Lo sehari nyampe juga. Waktu dulu punya duit 150.000 lo udah nyampe udah ke Singapura.
0: Dan bisa jajan juga di sana.
1: Ya at least buat tiket lo jajan situ lo ngapain jajan lo cuma tinggal naik MRT, beli tiket MRT, udah naik sana turun sini.
0: Lo kalau lapar masa ke jajan di situ?
1: Ya jajan kan juga ya paling lo jajannya kan cuman apa sih makan sekali udah ya
0: makan
1: kan.
0: Makan sekali
1: ya?
0: Di Singapura berapa yuk pas tahun lo itu? Cabut sekolah ke Singapura itu.
1: Gue tuh dulu biasanya itu kalau sama teman-teman gue ya kita kalau pas ke sana itu dulu makan all you can eat. Kalau makan itu berapa? $12. $12.
0: $1 $6,000.
1: $1 waktu itu masih 5,000-an.
0: Dolar Singapura ya ini ya?
1: Iya, dolar Singapura.
0: 5,000-an. 60,000-an berarti
1: iya.
0: Ya?
1: Iya. 60,000 gitu udah makan all you can eat.
0: All you can eat?
1: Iya, seafood apa semuanya.
0: Wah.
1: Jadi kita cuma makan sekali aja. Baru nyampe kita main-main siang kita makan besok cabut malam last ferry kita pulang udah dapat apa menariknya liburan ke Singapura nggak ada. Sama kayak anak-anak dari sini pergi ke Ambarawa Magelang sama kayak gitu-gitu aja. Tapi pada saat ke Jawa itu lu berarti mak beda ini orang ini. Gue kasih tahu pak. Iya
0: masa di Singapura nggak ada wisata alam gitu-gitu pak.
1: Nih gue kasih tau ya, di Singapura itu kampung curug. Itu cuma tinggal satu.
0: Di Singapura gak ada curug?
1: Gak ada, nih gue kasih tau, di Singapura itu kampung cuma kampung. Tinggal satu.
0: Oke. Okay.
1: Saking tinggal satunya itu jadi cagar budaya di sana. Satu kampung, lo bayangin kampung jadi cagar budaya. Orang-orang kampung itu juga apa?
0: Sisanya udah gedung-gedung.
1: Iya, nah itu dia.
0: Office building kebanyakan.
1: Iya, yang kayak gitu. Terus lo ngeliat apa?
0: Mallnya?
1: Alah, mall juga. Ya mallnya apa sih di situ ya mall semuanya aja sama mall kayak begitu kan. Lo mau ngelihat ke mall sama aja mending kenapa nggak di Batam aja ngelihat mallnya?
0: Yang nggak ada di Batam tapi cuma ada di Singapura apa? Jajanannya misalkan?
1: Warga Singapura.
0: Ya kalau itu iya dong.
1: Iya, ya beberapa jajanan emang ada nah, gitu.
0: Kan ngincar-ngincar kayak gitunya kan bisa.
1: Iya, juga. es krim Singapura yang dulu aja. Kan ada tuh yang dulu tuh es krim Singapura itu yang kotak. Roti tawar terus habis itu ada es krim. Gue begitu pada saat
0: itu
1: nyampe di Jawa ya, nyampe di sini kayak ngeliat lapan makan es krim gitu doang. Di dalam mall kok bodoh ya orang-orang sini.
0: Es krim tong-tong. Es tong-tong pakai roti tawar murah.
1: Gue juga eranya tuh di situ tuh di mana jajar kayak gitu di sini Mas Umal, gue kayak ya apa sih orang-orang sih nggak jelas. Kayak gitu. Jadi kan ngeliat orang-orang baru itu kayak wah iya, apalagi ada anak baru sekolah, murid pindahan, ya kan ya. Wih medok nih.
0: Nonton air terjun bandara gak sih Mas? Kita kasih tahu ya, zamannya Rio, bandara
1: Canggih itu masih rawa.
0: Canggih belum sebagus itu. Belum ada kelas pilates di Canggih itu, belum ada.
1: Lagian gue ngapain ke Singapura naik pesawat?
0: Orang naik kapal lebih cepat ya?
1: Naik kapal ya, naik kapal aja. Makanya, lagi Canggih dulu juga belum kayak sekarang. Ngapain kayak begitu? Nonton air terjun, air mancur. Itu dia. Jadi dulu ngelihat orang Jawa itu apa ya, mantep juga. Terus juga ngelihat orang-orang baru, itu Pak murid pindahan. Karena kita kan itu di pulau-pulau ya kan ya. Di pulau di mana jujur buat gue sendiri itu cewek cakepnya kayak gimana, tapi kalau orang Batam mak nggak gitu lah wah, katanya kayak gitu. Itu ngedrop sih. Jadi kayak gitu, begitu dapat murid pindahan masih mendok, wih mendok eh.
0: Cara ngomongnya tapi terlalu ya.
1: Iya. Oh. Kayak orang-orang baru, TO baru.
0: Iya. Sama tuh kayak teman gue SMA tuh. Jadi, dari awal kita masuk yuk, itu tuh anak-anak udah ngeliatin mulu. Karena emang gimana ya, manis lah anaknya tuh, manis. Kecil, mungil gitu.
1: Tidak, orang kalau orang bilang ah biasa. Sekarang bukan masa biasa, ini tidak terbiasa kita lihat.
0: Jarang-jarang tuh ada di sekolah yang bentukannya kayak gitu. Anaknya manis begitu. Dulu kan kita seneng ya ngeliat cewek-cewek yang pipinya tuh agak cabi gitu, kayak gemes gitu loh. Ya kan?
1: Iya.
0: Ya, terus punian rata. Nah, biar
1: ke belakang. Bangkok. Itu kayak French crop.
0: Itu mah rambut bangkok jatuhnya. Poninya poni rata begitu. Nah, gara-gara poninya begitu dipanggilnya poni kalau di sekolah. Anak-anak taunya juga namanya poni. Sampai someday kita tahu nama aslinya siapa. Aku agak enak lagi nyebut nama aslinya siapa.
1: Ternyata iya ponium.
0: Kamu dipanggil poni karena poninya rata? Enggak, namaku ponium.
1: Bisa gitu.
0: Pokoknya nama aslinya tuh Jawa banget, dan lebih mengarah ke Jawa kuno malah.
1: Siapa?
0: Ya gak enak
1: ya, gak apa-apa
0: disini. Jangan.
1: Nama itu kan doa, nama itu berkah.
0: Eh bener, tapi soalnya ini dulu jadi bahan ceng-cengannya anak-anak.
1: Kan dulu, sekarang
0: Sekarang masih jadi bahan ceng-cengan.
1: Yaudah deh kalau begitu. Nanti pas live TikTok aja, soalnya kita udah gak ada off air nih.
0: Begitu anak-anak tahu nama aslinya siapa, pantesan dia dari awal tuh gak pernah ngenalin dirinya dia pakai nama asli ya.
1: Jadi dia namanya itu pakai
0: nama panggilan.
1: Pony. Lah, berarti dia dipanggil Pony itu udah dari sebelum, dari awal.
0: Dari awal kita masuk ke sekolah itu, kita tuh manggilnya udah itu, Pony.
1: Wow, sebegitu ya.
0: Lucu, anaknya lucu.
1: Gue gak kebayang tekanan dari dia.
0: Makanya. Dan untungnya anaknya juga humble.
1: Iya.
0: Demen gitu main sama anak-anak yang gimana ya, poni itu ibaratnya dia tuh secara kasta ekonomi apa ya, deng jauh di atas lah sama beringas-beringas laki-laki ini nih. Tapi dia tetap mau.
1: Kalau secara nama
0: lo gak boleh gitu, temen gue itu.
1: Kan lo sendiri yang bilang kayak begitu. Gue kan hanya play along.
0: Gue mah biasa aja.
1: Iya.
0: Tapi anak-anak yang lain.
1: Coba kayak, nama aslinya siapa?
0: Jangan.
1: Sih, lo sendiri mah yang bikin. Gue cuma play along. Tapi ya kayak gitu sih ya. Ada sih. Gue malah. Iya deh, jangan juga gue sebut namanya.
0: Coba. Karena nanti kalau orangnya denger terus keinget masa-masa sekolah, habis itu jadi drop sampai tipes gitu.
1: Soalnya jawab. Ada adek, oh gue sebut aja deh, adek kuliah gue tuh, adek kelas.
0: Lo deketin?
1: Enggak, anaknya manis lah apa semuanya, putih apa semuanya, panggilannya Siska. Panggilannya Siska. Kenapa lo ketawa?
0: Gak apa-apa, lanjut aja.
1: Panggilannya Siska. Terus abis itu, karena gue waktu itu hepatitis ya kan, liver, jadi gue gak ikut si KKL yang ke Bali itulah di angkatan gue tuh.
0: Oh yang bisa. Kayak KKN gitu.
1: Yang liburan gak jelas itulah.
0: Oh liburan sih, orang kan KKN.
1: Enggak, yang ke Bali itu yang cuma 3 hari study 4 hari
0: tour.
1: Itu study tour, katanya KKL apa semua kuliah kerja yang kayak gitulah. Udah akhirnya gue ikut angkatan di bawah gue tuh satu angkatan atau dua angkatan di bawah gue tuh. Nah gue tuh kayak, gue gak tahu ini anak namanya siapa, maksudnya nama lengkapnya, gue taunya Siska ya apa semua. Terus begitu pas, jadi kan isi absen, gue carilah, penasaran gue namanya siapa. Ternyata begitu pas gue baca namanya, gue tanya sama teman gue kan ada ya, ini namanya Siska, gue bilang, masa? Ternyata, ya benar namanya Siska, tapi Sis spasi K, itunya baru K A S gitu, ber gitu, gue kayak wow. Kalau kamu dengar, nggak apa-apa, santai aja.
0: Tapi lucu sih itu namanya Sis gitu doang.
1: Iya, Sis spasi gitu. Tapi ya udah kan namanya masih Siska juga, daripada temen lo ganti nama jadi Pony. At least
0: Pony baik, Pony
1: at least
0: baik,
1: dia masih menggunakan namanya.
0: Ya Pony keren. Sekarang mengabdi dia.
1: PNS?
0: Bukan.
1: Abri. Kuat.
0: Dokter gigi.
1: Oh dokter gigi. Oh, mengabdi. Mengabdi biasa kayak ASN apa semua.
0: Ini
1: oh, dokter hewan. Dokter hewan juga bisa bilang mengabdi dong.
0: Ya semua kan menyelamatkan orang lain. Oh, itu. Iya
1: betul betul betul.
0: Kalau giginya tiba-tiba rusak atau gimana kesakitan, dia mengabdi untuk warga negara biar lebih gigi baik kondisinya.
1: Tiba-tiba rusak bisa yang kayak gitu mengabdi. Ya benar sih, pengabdian dokter itu memang harus pengabdian yang kayak gitu. Makanya nih sahabat suara, buat kamu juga kalau emang misalnya apa ya, masuk tahun angkatan baru, terus juga ketemu orang-orang baru, ya kan? Ya biasanya itu tuh kan apa ya, breaking the ice itu yang agak sulit.
0: Bener,
1: ya
0: kan,
1: ya?
0: Bener.
1: Salah satunya mungkin ya udah sambil ngobrol jajan, bawa jajanan ya.
0: Ah, itu enak nih, itu.
1: Sambil ngobrol itu kan juga enak.
0: Kadang cemilan itu adalah pengakrab suasana.
1: Betul.
0: Yoi.
1: Ya kan nyemil ngobrol apa
0: semuanya, kenalan bawa pulang ya kan cemilannya.
1: Iya betul
0: cemilannya. Masa orang
1: kan udah habis itu.
0: Iya bener ya.
1: Makanya saya kaget. Tapi akhirnya gimana caranya kalau mau belanjanya, ya di Alfamidi. Soalnya ini caranya itu belanja mingguan di Alfamidi itu gak boncos dan juga gak boros. Gitu. Yang pasti bakal ada promo hub hemat satu pekan buat kamu.
0: Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan ini, sahabat suara. Contohnya, ada So Soft Liquid Deterjen 700 ml dengan harga Rp13.900. Ada Mama Lemon 690 gram dengan harga Rp8.500. Ada Fiesta Chicken Nugget 400 gram, harganya Rp38.900. Ada Indomilk kemasan ekonomis 535 gram dengan harga Rp14.900. Dan masih banyak lagi.
1: Dan yang pasti, pastinya pokoknya belanja kamu dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungi toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, tenang, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi, sahabat suara. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Kita masuk ke spill ya, sahabat suara, selain film. Ini karena ada beberapa film-film baru yang harus kita umumin. Salah satunya adalah New Doraemon The New Movie. New Nobita and the Castle of the Undersea Devil. Doraemon The Movie. Doraemon lagi. Doraemon The Movie, New Nobita and the Castle of the Undersea Devil.
1: Nah, jadi ini pokoknya ceritanya di liburan musim panasnya Nobita sama teman-temannya lah gitu. Sampai akhirnya mereka katanya tidak menyepakati tujuan untuk berkemah. Akhirnya atas saran Doraemon mereka memutuskan untuk berkemah tepat di dasar laut. Mantap Doraemon.
0: Enak bener punya Doraemon ya. Kita mau kemana aja tuh gampang jadinya.
1: Jadi disinilah akhirnya ceritanya mulai berjalan. Begitu.
0: Terus ada advance ticket sales film horor dari Indonesia, namanya adalah Sihir Tanah Kubur. Ceritanya soal Yusuf yang diperanin sama Aryo Wahab. Setelah ibunya meninggal, seorang ustadz yang dihormati di desanya dikejutkan oleh keputusan sang adik namanya Asyar, diperanin sama Revaldo, yang memindahkan makam ibu karena sebuah wasiat misterius. Sejak kemunculan makam burung atau makam kosong yang dipercaya membawa petaka, serangkaian teror mistis mulai menghantui desa. Di tengah ketakutan yang menyebar, fitnah dan adu domba perlahan memecah keluarga mereka, merusak kepercayaan warga, dan menyeret banyak orang ke jalan sesat demi mencari keselamatan. Ketika perseteruan Yusuf dan Asyar semakin dalam, ada satu karakter lagi namanya Gema, diperanin sama Kisha Alvaro, dan juga Naya yang diperanin sama Azwa Aurel, terjebak dalam pusaran rahasia kelam yang membangkitkan iblis dari darah daging mereka sendiri dan mengancam masa depan keluarga mereka.
1: Selanjutnya ada The Odyssey. Wah, ini The Odyssey ini bagus nih, Pak. At least ya, dari yang pemainnya ya. Soalnya ini yang main itu ada Matt Damon, Tom Holland, Anna Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, ada Zendaya. Wih, gila, gak ada yang gue gak kenal. Asik, gak ada yang gue
0: kenal. Minta nomor WA ya dong, Pak. Gue mau ini, apa namanya, barter produk.
1: Lu mau WA Zendaya?
0: Yang Zendaya boleh deh.
1: Iya. Yeah. Dulu ada tuh nomor HP-nya Iqbal. Nah, jadi ini cerita tentang Odysseus yang diperan sama Matt Damon, Raja Ithaca yang legendaris, memulai perjalanan pulang yang panjang dan berbahaya setelah Perang Troya. Trojan War ya.
0: Troya kali ya, Troya.
1: Troya.
0: Oh, Troya.
1: Troya.
0: Bukan Kroya.
1: Bukan. Dan sepanjang perjalanan dia dipaksa untuk menghadapi kehendak para dewa, makhluk mitologis, dan juga cobaan yang menguji kecerdasan dan sisi kemanusiaannya hingga batas maksimal. The Odyssey. Itu terus
0: kayak kisahnya ini ya, Kratos ya, yang dipaksa sama dewa-dewa buat perang, lo harus kalahin ini.
1: Cuman kan kalau ini dia di perjalanan pulangnya.
0: Terus ada Ghostbuzzer. Gue tadi hampir salah baca. Gue pikir lo Ghostbuzzer ngeluarin baru lagi nih. Ternyata
1: Ghostbuzzer. Saat kamu pengennya viral.
0: Siapa yang kau panggil?
1: Ghostbuzzer.
0: Terus ada Evil Dead Burn.
1: Wah, ini
0: yang katanya serem banget reviewnya. Orang-orang sampai apa ya, ngerasa keteror juga gara-gara nonton Evil Dead Burn ini.
1: Iya, makanya nih katanya sih begitu. Cuman kita juga nggak tahu ya.
0: Terus ada beberapa film lainnya yang masih tayang di bioskop. Ada Moana live action, ada UFO, ada Cek Kodam, ada Petaka Gunung Welirang, ada The Death of Robin Hood. Terus ada Pemikat Jiwa, ada Supergirl, ada Cinta Lama Babak Kedua, ada Lastri, Arwah Kembang Desa.
1: Banyak
0: masih
1: nih
0: ada Minions nih. And Monsters, Toy Story 5 juga masih ada. Colony masih panjang ternyata umurnya di bioskop dia. Terus ada Sekawan Limo 2 sama 402 Rumah Sakit Antar Korea.
1: Love Barista ini udah.
0: Nah, ini Love Barista nih baru juga nih.
1: Iya.
0: Suara.
1: Jadi ini film Korea.
0: Film Korea, ada Lee Kwang Soo di situ. Yang kangen nonton Lee Kwang Soo ya, karena udah enggak pernah muncul di Running Man kan?
1: Betul. Jadi ini premisnya ini menarik nih.
0: Apa tuh?
1: Seorang aktor Korea ternama yang terdampar di Vietnam.
0: kok bisa kedamparnya di Vietnam tuh gimana cerita?
1: Akhirnya bertemu dengan seorang calon barista yang manis dan biasa aja. Gimana?
0: Manis tapi kok biasa aja tuh?
1: Yang memicu kisah ya? Romantis tak terduga dan mendebarkan yang mengguncang kehidupan mereka. Ada Lee Kwang Soo, Hwang Ha, Dui Kan, Lam Tan Mi. Oh iya, ini
0: sama aktor-aktor Vietnam, aktor juga
1: Vietnam
0: nih.
1: Semua nih. Menarik sih ini kayaknya sih, Love Barista. Yang pasti sih ini genrenya romance drama. Cuman kalau udah ada Lee Kwang Soo sih pasti jadinya pasti ada komedi-komedinya juga.
0: Itu dia ya sahabat suara, beberapa film-film yang bisa kamu temuin.
1: Betul.
0: Nonton di bioskop hari ini, langsung aja nonton yang pasti in. Nonton yang legal.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Kalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

0: itu podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipit Kor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Isang, dan dirabat di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Berita perfilman hari ini, sahabat suara. Jadi buat penggemar-penggemar monster-monsteran ya. Teaser trailer Godzilla Minus Zero udah resmi rilis lagi.
1: Oke.
0: Godzilla kembali dengan teror yang baru. Jadi kemarin setelah habis sukses besar ya lewat Godzilla Minus One yang
1: Minus One kayaknya bukan yang itu deh.
0: Iya bukan, memang kan bercanda doang yuk.
1: Iya, iya maaf.
0: Toho akhirnya merilis teaser trailer perdana Godzilla Minus Zero. Sequel yang dinanti-nanti membawa kembali para karakter utama sekaligus menjanjikan ancaman yang jauh lebih mengerikan. Dan filmnya ini dijadwalin tayang di Jepang nanti tanggal 3 November 2026 bertepatan dengan perayaan Godzilla Day.
1: Ah, ya ya ya.
0: Tuh.
1: Soalnya kalau buat sahabat suara nih yang belum nonton Minus One itu, jadi kalau si Godzilla Minus One itu tuh ini di VO.
0: Dia ngeband tapi enggak pakai vokal. Jadi vokalnya langsung vokal Godzilla-nya asli, tapi suara musiknya itu rekaman.
1: Nah, jadi Minus One itu menurut gue adalah si Godzilla Minus One itu Godzilla yang paling realistis secara terornya.
0: Oh ya?
1: Iya. Karena kan selama ini tuh kita kayak nonton film Godzilla itu
0: kenapa? Godzilla-nya kok begini? Kalau SMS ini berhenti di kamu, nanti malam kamu akan disamperin pocong.
1: Di jendela depan rumah.
0: Itu terornya seru banget.
1: Nah, jadi kalau selama ini kan kita, bahkan yang gue pikirin juga ya, pada saat ada Godzilla atau apapun, monster apa di dalam kota, kota-kota hancur apa semua, tapi kan gak pernah ada yang ngeceritain gimana efek dari hancurnya kota itu, korban, nasibnya gimana, traumanya seperti
0: tekanan
1: apa,
0: psikologisnya, nah, kan, anak jadi gak bisa sekolah.
1: Betul, banyak yang istrinya, suaminya, anaknya, orang tuanya, keluarganya meninggal, ketimpa. Selama ini kan itu gak ada dibahas di film-film itu.
0: Hancur-hancur aja gitu.
1: Iya, kayak semuanya hancur tapi gak ada korban jiwa kok gitu.
0: Ya.
1: Nah, di Godzilla Minus One itu literally itu benar-benar dibahas di situ gimana.
0: Oh, ditunjukin ya Pak ya?
1: Ya bisa dibilang kayak begitu. Gimana dia itu apa ya bisa dibilang ya, tekadnya buat ngelawan Godzilla, buat ngalahin Godzilla itu ya karena
0: jadi lebih gede karena lebih korbannya gede, kerasa betul, banget
1: keluarganya apanya semuanya di situ gitu.
0: Nah, ini berdasarkan sinopsis resminya Godzilla Minus Zero nanti bakal ngambil latar ceritanya itu 2 tahun setelah peristiwa film Godzilla Minus One. Ntar nggak kelihatan. Jepang yang akhirnya perlahan bangkit dari kehancuran mulai kembali menjalani kehidupan normal. Tapi harapan tersebut kembali hancur ketika ancaman baru muncul dan memaksa umat manusia menghadapi pertarungan terakhir melawan sang raja monster. Jadi trailernya itu dibuka dengan latar tahun 1949 disertai dengan tulisan "Returning to Zero is not an option."
1: Wah. Iya.
0: Jadi Godzilla gak bakal ngasih kesempatan kamu untuk hidup tenang.
1: Iya, iya, iya.
0: Kan?
1: Iya, di film yang pertama itu kan juga dia gak mati Godzilla-nya.
0: Asli, selalu begitu ya, ketika kita udah punya harapan baru, dipatahin lagi. Kita bangkit, patahin lagi.
1: Life, Pak.
0: Hidup, Pak. Bilang aja gitu. Life, Pak. Iya. Jadi pendek banget, tangannya tuh rasanya kurang gitu.
1: Enggak sih, kayak kurang ya. Seharusnya gue tuh bilang, ya namanya kehidupan, Pak. Gitu.
0: Namanya kan enak, life ya.
1: Gitu kan.
0: Namanya juga life, itu masih lebih mending tuh.
1: Life,
0: daripada Pak. Life, Pak. Apa coba? Apa acara TV? Life apa gimana?
1: Iya, maaf, Pak. Maksudnya kan pengen kelihatan pintar, pakai bahasa Inggris.
0: Dan ini akan menampilkan kembali Ryunosuke Kamiki sebagai Koichi Shikishi dan Minami Hamabe sebagai Noriko Shikishima. Dan walaupun teasernya ini durasinya cuman singkat banget ya, tapi udah ada tuh adegan-adegan spektakulernya, termasuk pesawat yang menjatuhkan bom berkekuatan dahsyat sebelum ditutup dengan kemunculan Godzilla yang bangkit dari lautan di belakang sebuah pesawat amfibi.
1: Tapi sih kalau kata gue ya, buat yang mau nonton Godzilla Minus Zero, Minus One apapun ini, jangan berharap Godzilla yang bakal muncul di film ini itu seperti Godzilla yang ada di Hollywood.
0: Kenapa emang?
1: gimana gue bilang ya, Godzilla yang ada di minus what? Godzilla yang ada di yang di film Jepang inilah. Mm-hmm. Ngomongnya gimana ya? Kalau yang di Hollywood itu kan dia kayak keker atau apa semuanya Godzilla-nya.
0: Namanya monster, masa lembek.
1: Nah, yang kalau nih gue kasih tau kalau yang di
0: itu monster apa timun pempek?
1: Kalau yang di film Jepang ini semok ya. Lu coba lihat.
0: Jadinya gemes.
1: Sumpah.
0: Monsternya gemes banget. Wucu.
1: Gue pada saat ngeliat Godzilla yang di minus one, apa minus zero itu minus one nih kalau nggak salah yang pertama, itu kayak semok banget Godzilla.
0: Kayak pernah lihat di TV siapa ya?
1: Kayak gue kalau pakai boxer di rumah, bener banget. Kayak Godzilla. Ya.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?

kembangin potensimu. Kalau belum, mending daftar aja ke Universitas Negeri Semarang. Kampus konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM nih, suara suara warga Indonesia.
1: Nah, ini kemarin gue kan baru nonton ini Pak.
0: Apa
1: si
0: tuh?
1: The Last Airbender yang Avatar yang season 2 ini kan ya.
0: Oh.
1: Ah, ternyata okay. Katanya kalau untuk jumlah penonton yang di Avatar yang kedua ini turunnya jauh banget dari yang pertama.
0: Kenapa bisa gitu?
1: Apa masih,
0: karena memang jelek?
1: Masih belum tahu kenapa, tapi katanya at least untuk performanya di musim kedua ini penurunan penonton itu ini sampai dengan 60%, hampir 60%. Dibanding dengan musim pertama gitu. Karena katanya
0: ya banyak yang kecewa lah dari yang pertama.
1: Sebenarnya sih kalau gue sih karena kan cuma nyari apa ya, gue udah tahu lah dari animasi kita pindah ke live action itu sesulit apa.
0: Benar.
1: Belum lagi dulu itu dari animasi pindah ke live actionnya yang pertama filmnya itu kan fail banget, zonk banget menurut gue ya. Jujur. Nah pada saat ada serinya ini gue berpikir kalau seri at least lo bisa lebih
0: panjang okay produksinya.
1: Lah. Iya. Maksudnya nggak terlalu kekejar harus banyak banget CGI-nya apapun lah gitu. Tapi mereka bisa make CGI-nya dengan oke.
0: Si yang seri sini ini.
1: Season pertama.
0: Oh, season pertama.
1: Iya, walaupun ada sedikit kekecewaan juga ya di beberapa titik, tapi at least gue bisa menikmati. Itu kenapa akhirnya gue nonton di season 2 ini tuh yang tertariknya gue adalah gue pengen ngeliat si topnya ini.
0: Top tuh yang pengendali bumi ya?
1: Iya, karena kan dia baru masuk kan di season 2 ini nih.
0: Yang top ini itu. Apa? Yang tunanetra?
1: Iya, dan menurut gue setelah gue nonton ini, gue kan udah sampai episode 3 kalau gak salah gue nonton. Ekspektasi gue soal Top ini benar-benar dapat sama si pemerannya itu. Top itu kan bisa dibilang dia kayak apa ya, blak-blakan banget.
0: Iya, mulutnya.
1: Mulutnya
0: sompral.
1: Iya, gitu. Dan ini menurut gue si siapa pemerannya? Ntar, mana ya tadi gue liat ada pemerannya itu namanya Miyako.
0: Mari main Miyako.
1: Bentar.
0: Piano.
1: Namanya Miyako, lebih dikenal dengan nama Mia Chech. Jadi ini katanya bahkan si Toph ini itu di audisi dengan lebih dari 6.000 pendaftar sebelum akhirnya dia yang kepilih.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Dan dia harus berakting sebagai orang tunanetra.
1: Iya, bahkan dia itu saking dia okenya pengen mendalami karakternya, dia tuh sampai belajar bela dirinya itu ya barefoot.
0: Oh,
1: karena kan Top kan barefoot.
0: Iya, Top kan dia barefoot biar bisa ngerasain getaran tanah.
1: Betul.
0: Ini dia musuhnya bergeraknya dari arah mana.
1: Iya, dia melihat orang itu dari getaran.
0: Bahkan dia bisa ngerasain ada semut lagi baris.
1: Iya, itu dia. Nah, dan di at least sampai episode 3 ini Top-nya ini benar-benar sesuai ekspektasi gue. Sama satu lagi sesuai ekspektasi gue adalah Mei yang pejuang Kyoshi itu.
0: Mei?
1: Iya.
0: Yang pakai kipas. Oh iya
1: tahu. Oke sih.
0: Kalau itu ya di animenya aja dia memang cakep.
1: Yoi.
0: Dan di situ juga lebih cakep lagi.
1: Cakepan istri gue Pak. Soalnya kayak masih di mobil dia tadi katanya mau gitu pergi.
0: Perbandingan.
1: Nah, iya. Tapi menurut gue di sini itu benar-benar dia bisa ngedapetin orang yang secara looks-nya itu sederhana tapi dapat banget cantiknya itu di situ si Mei itu.
0: Diputihin gitu juga?
1: Iya.
0: Oh.
1: Lo yang Avatar yang pertama nggak nonton?
0: Enggak. Gue begitu awal tahu si Avatar The Last Airbender keluar live action-nya dan udah nonton trailernya juga. Minat nonton gue tuh langsung hilang malah. Jadi apalagi sekarang ada seri-serinya, ya gue juga gak minat untuk nonton juga.
1: Gue at least untuk serinya ini masih bisa diterima. Semuanya ya gitu. Terserah orang mau bilangnya kayak gimana, sama kayak apa One Piece gue malah belum nonton.
0: One Piece yang live action. Gue itu yang animenya Avatar The Legend of Aang aja, gue juga gak terlalu ngikutin sebenarnya yuk. Gue ngikutin highlight-highlightnya biar ceritanya tetap nyambung. Detail-detailnya kayak gimana itu gue gak terlalu tahu. Biar bisa tetap ngobrol sama anak-anak yang lain aja. Gue gak terlalu minat nonton Avatar sebenarnya tuh. Apa ya, gue gak terlalu suka animasinya.
1: Iya, animasinya terlalu Amerika.
0: Terlalu Amerika.
1: Iya, ya karena kan itu kan emang kartun, bukan ya, anime. Makanya ya coba deh, buat mungkin buat sahabat suara juga, semuanya juga yang pengen nonton, at least kalau buat saya itu masih acceptable. Dan TOF di situ menurut saya juga itu memenuhi ekspektasi dari animasinya.
0: Udah ketemu Bumi belum?
1: Udah
0: juga.
1: Udah.
0: Si Buminya keren gak? Salah satu karakter yang gue suka tuh justru kakek Bumi itu. Di situ jelek ya.
1: Nggak tahu ya, kita kan dia masih ketemu Bumi ini masih cuman awal-awal aja. Oh. Masih cuman obrolannya, si Buminya ini belum mengeluarkan jurus-jurus ya juga semuanya. Gitu. Karena kan masih dia baru ketemu Toph juga di sini. Kan si Buminya masih belum.
0: Toph juga keren sih sebenarnya. Dia salah satu karakter yang menurut gue apa ya? Anak raja tapi berani gitu jadi.
1: Iya.
0: Jadi begundal.
1: Makanya. Oke sih menurut gue ini si Avatar at least untuk season 2 ini ya. Gitu, jadi kalau misalnya mau nonton silakan aja.
0: Gue masih nonton ini, ngelanjutin Taxi Driver.
1: Taxi Driver?
0: Iya. Korea.
1: Korea lagi.
0: Baru season 2.
1: Iya. Gue banyak tuh. Yang alah, masih ketinggalan.
0: Apa aja ya?
1: Ini, yang reactivated Agent Kim.
0: Agent
1: Kim reactivated, ya itu putar-putar aja, itu namanya anagram. Diwolak-balik. Mr. Kim, reactivated agent. Itu juga bisa. Terserah gue dong ngomong apa. Ya sudah sahabat suara, itu dia at least untuk hari ini ya. Beberapa tadi ada info film juga. Terus juga ada tadi film yang lagi tayang juga. Ini juga ada seri yang lagi tayang. Silakan aja kalau misalnya pengen nonton, silakan nonton aja. Begitu.
0: Sekarang waktunya buat kita pamitan dulu ya sahabat suara.
1: Iya,
0: terima kasih banyak sudah nemenin dari jam 7 pagi tadi.
1: Betul, kita pamit juga dari TikTok juga. Kok biasa kita di TikTok sampai jam 11, karena jam 10 aja udah ya.
0: Ya abis ini masih lanjut bentaran kali ya.
1: Ya sudah, kita pamit dulu. Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja,
1: sampai jumpa. Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan.

101 FM Bandung.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Olimpiade 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Ponorogo, Jawa Timur berlangsung tanpa kehadiran siswa baru. Jadi untuk tahun kedua berturut-turut sekolah tersebut tidak menerima satupun peserta didik kelas 1. Aduh, apa jangan-jangan sudah online ya? Disambung dengan Glenn Bradley, selanjutnya dengan kisah romantis, lalu juga ada Kahitna.

lagu ini siap dimainkan setelah Hindia dengan Everything You Are. Dodo harap masih menemani kamu. Ya pasti juga kalau misalnya mau say hi, voice note 0816 114 1014.

SMA di tahun 2001 atau 2022, 2002 ya. Ya, kamu baru lahir ya, maaf ya. Terus minjemin handphone ke cewek yang disuka. Plot twistnya adalah minjemin pulsa, ternyata dia nelfon pacarnya.

0: Ini dulu ya muncul ya, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Hai Oci. Kalau tahu original soundtracknya Cinta Silver, ketahuan umur lagi. Iya, aku kelahiran tahun 2000. Kenapa?
1: Gak boleh lah, emosi.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
4: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Di Pencau merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Isang, dan dirabat di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena Oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang.

0: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.
3: Pendaftaran dari Komdigi. Kalau pendaftaran berarti kan butuh pas foto 2x3 sama 3x4 berapa lembar tuh. Yang susah satu sih, harus ke sekolah asal ya. Syaratnya pendaftaran adalah legalisir cap basah.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
5: Sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Untuk tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat

0: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
1: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
0: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
2: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
0: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
3: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
0: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
4: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
0: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
5: Suara warga Indonesia. Memutar

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, 9 kota. Dodo harap menemani kamu sampai jam 2 siang di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Saatnya makan siang. Bingung makan siang apa sahabat suara? Coba pilih-pilih dulu. Kalau saya sudah pesan di bawah nanti hidangan Manado Tante Olga nomor 1 di Wisma MRA. Karena cuma dia satunya. Tapi kalau misalnya mau ikutan merayakan bahwa ada makanan atau hidangan Indonesia yang masuk ke dalam 52 hidangan daging sapi terbaik nomor 2 di Asia versi Taste Atlas 2026 dengan perolehan skor 4,4 dari 5, berarti sahabat suara harus makan siang dengan hidangan ini. Shout out atau congrats untuk Sate Padang. Ada tuh siang-siang makan Sate Padang.

0: Run hanya untukmu, Nona dengan Rollerblade, Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu masuk ke jam kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Tapi sebelumnya, Nuh teruntuk Mia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

juga menemani kamu yang lagi makan siang, sahabat suara. Makan siangnya boleh pakai tahu nih, ada di live TikTok ada tahu manggofur. Cakep ya. Kalau ngomongin tahu, itu paling enak tuh ada dua pilihan, antara pakai cabai rawit atau pakai sambal, saus. Saus kemasan. Tapi ini ada update dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kebiasaan makan makanan apapun itu menggunakan sambal saset kemasan ini bisa melonjak yang namanya kandungan natrium harian tanpa disadari, karena dalam satu sambal saset itu katanya Bapak Budi Gunadi Sadikin itu sudah menyumbang sekitar 600 mg natrium. Shout out untuk ibu-ibu yang habis nganterin anaknya sekolah, mampir ke tukang bakso. Wih deh, kolaborasinya kuat banget tuh, antara kecap sama

Melly Goeslaw, Eric dengan Ada Apa Dengan Cinta, yang dimana momen paling memorablenya adalah ketika Rangga akan nyebrang di depan Mall Kelapa Gading. Terus nonton di Mall Kelapa Gading tuh, era itu tuh wajib ya, di 21. Pintu teater 1 susah dibuka. Hai Desi di Bogor, request lagu dong dok ya, semoga

tandanya bergerak kembali perputaran mata uang di rumah tangga. Glenn Samuel featuring Bricia Jodi dengan Makin Aku Cinta. Moving on. Maksudnya ya, moving on

aku mau dengerin itu. Oke, Tisha, sabar ya, antriannya banyak. Ya masih dua lagu ini, Glenn Samuel featuring Prisia Jody, Andin siap dimainkan setelah yang ini. Kota ini tak sama tanpamu, Nadif Basalama, Aisyah Reto, dan juga Aziz Harun. Hai, untuk yang punya akun TikTok Badut Kacak, selamat datang di Jakarta. Dari Kuala Lumpur dia, lagi di Monas katanya.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, kalian foto bareng boleh gak? Oh.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.

0: Mari Latte dan Spanish Latte. Campino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
0: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
0: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
5: Di Bandung.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, berarti sekarang saatnya untuk Indokustik ngobrol sama musisi. Ada musisi yang di mana ini adalah, wah, orang-orang lama tapi bergabung membuat sebuah IP baru yang akhirnya jadi karya baru. Ngobrol bareng Sonic Flow yang di dalamnya, wah, nanti kita kenalan aja deh. Saat lagi ya, setelah Noah dengan Mungkin Nanti.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang
1: wah ini lintas generasi kayaknya ya.
0: Kita angkat mic-nya dulu ya. Selamat siang, ada Sonic Flow.
2: Halo.
0: Yoi.
2: Selamat suara. Yeah.
0: Itu ada
1: perusahaannya gede.
3: Sini ada nih.
0: Yoi. Jadi selamat suara ini kehadiran Sonic Flow yang dimana kalau saya lihat dari musik streaming ada satu artwork yang beda sendiri dibanding sama yang albumnya perdebatan awalnya EP ya, kalau nggak salah itu ya.
3: Awal single.
0: Single. Kok EP sih single, baru yeah. Akhirnya ada sih perdebatan ini ya.
3: Album, betul.
0: Asik, album. Jadi ini akan membahas tentang album debut bertajuk Perdebatan lewat 9 lagu yang pastinya ini sangat penuh dengan cerita, jujur, terus juga ngajak kita melihat bahwa perbedaan pendapat, konflik ya, karena perdebatan, terus juga hingga pergulatan hidup adalah bagian dari perjalanan setiap orang.
3: Betul.
0: Sonic Flow. Bisa dilihat juga di live TikTok at isuara.network ya. Ini kita merimain lagi, bukan kenalan, untuk yang mungkin seumuran sama gue yang SMA-nya adalah di tahun-tahun USB ya, lihat 2000. Ada Bang Coki, selamat siang.
4: Selamat siang.
0: Siang Bang. Yang lihat di live TikTok tidak asing ya wajahnya ya, Bang Coki agak sedikit off frame, gak apa-apa. Terus juga Boy,
5: selamat siang.
0: Ini tidur cukup?
5: Cukup, aman.
0: Soalnya gue lihat weekend lo kayaknya nemenin atau nonton manggung terus ya. Andra ya kemarin manggung.
5: Usaha, biasa lagi usaha.
0: Oh
5: aja.
0: Lagi usaha. Iya benar-benar.
4: Nambung hidup. Boy lagi
0: nambung hidup.
4: Ya.
0: Nambung lagi hidup. Lagi meledak banget ya. Dafa.
6: Ya,
0: Kak. Masih ini gak sih? Masih reguleran kafe gitu gak sih?
6: Masih.
0: Asik. Gue ngeliat di YouTube, dia banyak banget ininya. Rekordan zaman dia wedding juga ada kan lo?
6: Iya, main wedding juga.
0: Dan pandemi dia tetap manggung. Gokil. Dan sekarang bergabung di yang namanya Sonic Flow.
6: Yes.
0: Tahun berapa sih ngumpulnya nih,
6: Dav? Ngumpulnya tahun 2025.
0: Baru banget dari kemarin, baru tahun lalu ya?
6: Nih, setahun jalan. Terus, 25.
0: Ketemunya gimana nih? Apakah dari panggung akhirnya ada event ngomongin?
6: Jadi emang waktu itu kita lagi sama-sama mencari gitu, pengen bikin band lagi. Om Cox juga
0: asik. Om Cox.
6: Iya.
0: Gila, Genzi banget ya Om Cox.
6: Om Cox panggilnya. Pengen bikin proyekan baru lagi. Terus aku juga di sini lagi ingin membentuk band juga gitu, sama dengan Mas Boy juga. Terus akhirnya waktu itu dikenalin dengan salah satu teman kita.
0: Karena kalau dari berdua ini, Om Cox dan juga Om Boy sini ya, yang paling baru Mas Indra kata, mereka udah duluan kan?
6: Enggak, kita bareng ya, bergabungnya.
5: Bergabungnya bareng.
0: Maksudnya di industri bareng. Musik udah duluan.
6: Oh iya,
0: kan?
6: Oh iya, benar.
0: Nah itu gimana lo akhirnya menyelusup ke dalam mereka ya, berdua yang
6: berawal dari nongkrong sebenarnya. Iya.
0: Perasaan lo gimana?
6: Ya,
0: kerja bareng sama Dor.
6: Seneng kok.
0: Oh,
6: happy.
0: Seneng, ya? Oh.
6: Emang punya personil jago-jago semua.
0: Asik.
5: Kita gak jago, gak jago. Rajin. Okay,
0: rajin. Nih, gue setuju. Gak jago. Kalau gak rajin gak jago ya. Kalau gak rajin gak jago. Gue setuju tuh. Jadi emang Sonic Flow ini terbentuk dari sesi ngobrol dan jamming di rumah Om Cox.
6: Betul.
0: Bang Cox ya, Bang Coki. Yes. Waktu itu ada momen apa yang bikin kalian yakin kayaknya ini udah deh harus dijadiin banget nih.
6: Gimana Om Cox? Gimana kok kita yakin?
5: Boy. Jadi itu waktu ketemu pertama kali kita ngobrol dan gitu langsung, ya coba buat musik yuk gitu. Karena kan ujungnya kan kita bermusik bareng ya. Cocok gak nih? Langsung jadi lagu. Langsung jadi lagu akhirnya. Cocok nih, yaudah jalanin aja gitu. Karena secara personal juga kita bertiga tuh bukan orang yang apa namanya anti dikritik gitu loh.
0: Oke. Okay.
5: Kita terbuka open minded tuh soal musiknya.
0: Ya apalagi zaman sekarang ya semuanya udah bisa ada di digital ya.
5: Iya, betul.
0: Wah, mental lu udah mantep sini ya.
4: Pertama saya.
0: Kenapa tuh, Bang?
4: Pokoknya harus masukan.
0: Dalam bentuk apapun ya. Iya, invoice atau apa ya.
4: Iya, gitu maksudnya.
0: Total ada berapa yang mandek, Bang?
4: Sebentar.
6: Pertanyaan yang bagus.
0: Sonic Flow itu, kenapa milih namanya Sonic Flow? Maksudnya gini, Sonic gelombang gak sih Sonic tuh?
6: Iya,
0: Flow.
6: Frekuensi.
5: Frekuensi, gelombang frekuensi.
0: Nah kalau flow-nya sendiri?
5: Flow.
6: Flow kayak aliran.
0: Ngalir.
6: Iya.
0: Oh.
6: Jadi Sonic Flow adalah sebuah aliran frekuensi
0: yang dimana bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah.
6: Waduh.
5: Amin. Itu dia, itu dia.
4: Amin. Luar biasa.
0: Iya, amin.
4: Ituannya.
0: Anuannya ya. Sonic Flow, sesimpel itu berarti ya, gelombang aliran. Apa gelombang yang ngalir?
6: Aliran frekuensi.
0: Oh. Kenapa ngambilnya jadi filosofinya aliran frekuensi?
6: Gimana?
4: Pertanyaan yang bagus.
0: Iya.
4: Emang kan kalau orang bilangnya ya ngeflow aja bikinnya apa segala macem. Kebetulan hari itu nyari IP yang kosong juga kan. Dan Sonic Flow ini termasuk kosong dan termasuk bagus ininya sama musik apa namanya ya.
0: Nyambung ya.
4: Nyambung. Jadi emang frekuensi kita mesti satu frekuensi gitu.
0: Okay.
4: Kebetulan album ini frekuensinya perdebatin.
0: Perdebatan. Perdebatan batin.
4: Iya gitu.
0: Gue juru bicaranya Bang Cok.
5: Iya.
0: Ya sekarang malam. Aliran gelombangnya tuh nyatu kita nih. Ya, ada invoice kok Bang Tara di sini.
4: Pakai primbon.
0: Oke. Perdebatan. Seberapa besar makna perdebatan buat Sonic Flow?
6: Seberapa besar? Ya karena kenapa namanya perdebatan, emang dari 9 materi lagu kita emang benang merahnya adalah perdebatan. Menceritakan tentang ya perdebatan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari gitulah. Bersama dengan pasangan, dengan keluarga, bahkan dengan diri sendiri. Intinya tentang perdebatan.
0: Oke.
6: Dau.
0: Setuju.
6: Setuju.
0: Gitu ya. Biasa di
5: luar. Biasa.
0: Baru. Udah latihan ngomong tadi. Udah disiapin ya.
4: Jempol gue 4 nih.
0: Oke, sahabat suara yang ada di live TikTok at iswara.network, sambil dicek juga ada 9 lagu ya di perdebatan ya.
6: 9 lagu.
0: 9 lagu dan itu rilis Mei.
6: Rilisnya kemarin nih, 11 Mei.
0: 11 Mei.
4: 11 Mei.
0: Iya. Ingat gak Bang Cok?
4: 11 Mei.
0: Iya. Si Boy ketawa. Oke, di album Perdebatan ini kerjasama juga sama beberapa musisi, engineer.
6: Yes.
0: Terus juga seperti Mas Topan Trinanda, Dana, Resta. Ini seberapa besar kontribusi mereka dalam menyempurnakan album ini?
6: Gimana Mas Boy?
0: Mas Boy.
5: Oh, sangat besar pastinya.
0: Iya.
5: Kalau misalnya karena kayak contohnya Topan Trinanda tuh, si IP itu, dia yang mixing mastering. Kalau misalnya gitu, dia mixingnya beda, pasti akan jadi juga beda lagunya gitu, sound-soundnya gitu. Dia yang bisa apa namanya, perpanjangan tangan dari apa yang dimau sama Sonic Flow lah gitu. Dari karakter-karakter dia juga kita milih gitu. Misalnya tuh drummer Dana, Dana Kanda tuh dia. Dia kan emang sukanya 80s, dia suka Toto gitu. Dan lagu-lagu kita kan pengennya kita kan ngarah ke sana tuh.
0: Toto. Yo iya.
5: Dia kan apa lagu-lagunya kayak gitulah.
6: Yep.
5: Dan kita emang milih drummer yang sesuai dengan maunya kita, kebutuhan musik kita.
0: Pantesan mood dari setiap single yang apa track yang ada tuh emang pas gue dengar pertama kali kayak tahun 2000 awal
4: bisa
0: MTV
6: bisa.
0: Emang sengaja gitu ya warnanya.
4: Jadi 80s 90s lah.
0: Iya,
5: 80s 90s.
4: Sekarang kan zaman sekarang kan musik
0: betul. Iya kan celana pada baggy. Bagaimana kita itu mah udah jadi kayak ini thrifting mereka ya. Kita beli tuh Osela ya kan. Iya, jadi emang kayak gitu ya, emang dari tangan-tangan yang memang di emang khatam juga di eranya ya.
5: Iya, karena kan juga di luar negeri sekarang kan yang kalau didengar-dengar lagi kayak Lenny, 1975 dan lainnya itu kan musiknya kan
0: betul.
5: Back to 80s, back betul. To 90s gitu kan. Nah, di Indonesia kan masih jarang yang seperti itu. Nah, makanya kita coba untuk mengarah ke sana.
0: Yeah. 80s ada, yang 90s-nya nih yang belum nih. Ya kan, yang 80s beberapa udah ada tuh, tapi yang 90s yang belum.
6: Oke.
0: Okay. Ini berarti nih si Sonic Flow nih 80s 90s disikat nih ya. Yo, dari Dava udah flanel tuh. Kemejanya. Kalau Om Cok udah perawakan
4: giginya flanel.
0: Kalau Boy ininya rambutnya inget gak sih lupus?
4: Oh iya.
0: Tuh ya. Jadi buat sahabat suara ya, hai adik-adik yang lahir tahun 2000-an, selamat datang di Indokustik. Kali ini ada Sonic Flow yang akan memperkenalkan perdebatan yang mungkin kamu lagi suka-sukanya 1975, terus juga Lenny. Ada nih versi Indonesianya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol ya. Pastikan tetap di suara-suara warga Indonesia.
7: Memainkan musik pilihan. Suara
8: Warga Indonesia.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
7: @iswara.official.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes. Atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Oh sayangku. Cengya, tuanen, nendong, game. Nendong.

0: adalah jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: 4. Tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
0: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakai

0: gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
3: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
4: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
3: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
4: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
5: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
1: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Dengarkan Iswara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia. Bersama.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Dua mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Di Pencau merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen tanpa bisa diintervensi pihak manapun.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan dua laga big match antara penghuni peringkat 4 besar ranking FIFA. Pertandingan bertajuk Final Kepagian akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol, dan juga laga klasik penuh aroma dendam Piala Dunia 1986 dan 1998, yakni Argentina versus Inggris. Pemenang dari kedua partai ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2020.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Selamat hari Senin. Ya ampun, hari Seninku penuh dengan prank loh sahabat suara. Bagaimana dengan hari Seninmu? Semoga kamu tidak di prank dengan keadaan apapun ya. Masih memiliki energi at least untuk pulang kerja atau mungkin cari makan buat kamu yang belum makan. Surprisingly, tadi aku di WhatsApp teman aku, katanya dia tuh sudah bekerja gitu sahabat suara, dan katanya dia belum makan dari tadi siang karena kerjaan dia tuh numpuk banget. Emang kalau kerja kantoran tuh se nggak bisa makan itu ya. Untuk menolong dirimu sendiri dari kelaparan tuh gak bisa ya. Kamu lebih memilih untuk menyelesaikan tugas-tugas ya. Wow, dedication. Anyway, aku Gina Joy di sini bakal nemenin kamu di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam sahabat suara. Bakal muterin lagu-lagu yang udah pastinya asik dan bakal kasih kamu informasi-informasi yang up to date dan menarik. So, tune in terus.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai nih sahabat suara. Aku barusan lihat postingannya yang ada di akun, kenapa sih kok suka tiba-tiba hilang kayak gitu loh sahabat suara, di akun Of No Lets. Of No Lets. I don't know how to pronounce it, tapi itu ya sahabat suara. Jadi ini lagi heboh banget di IGAI. Ini karena ada berita lucu, tapi juga di satu sisi aku juga heran aja karena ada 3 orang cowok yang nekat dia itu nyamar jadi wanita Arab biar bisa dapat tiket free pass naik pesawat menuju Dubai. Duh, sulit, padahal di bawah bisa dapat Dubai sahabat suara. Dubai sewe cookie. Enggak ya. Jadi 3 cowok ini niat banget pakai makeup, makeupnya tebel, abis itu pakai jilbaban lengkap banget, terus cadaran juga, pakai baju khas perempuan Arab banget biar identitas aslinya itu nggak ketahuan. Cuman di sini yang aku heranin adalah apa nggak nyadar gitu loh, yang periksa di bandara apa nggak nyadar karena kulitnya abu-abu banget, salah shades. Kalau menurut aku besok-besok lagi kita tes ini dulu ya, tes shades dulu ya, jangan sampai pakai shades keputihan gitu loh. Tapi bener dong, aksi penyamarannya ini walaupun udah mirip-mirip cosplay-cosplay kayak gitu ya sahabat suara, berujungnya apes banget. Karena seperti yang sudah aku duga, petugas keamanan bandara langsung kayak ada yang jujur janggal, kayak gak beres banget nih sebelum mereka bertiga itu berhasil buat masuk ke dalam pesawat. Akhirnya mereka langsung dicek dulu nih sama petugas, diamanin. Ayo neng kesini neng, kayaknya ada yang janggal deh dari kamu-kamu semua ini. Begitu dibuka, ah bener banget, mereka itu cuma pakai bedak setengah wajah sahabat suara. Jadi bagian dahi ke setengah hidung dipakein bedak, dari hidung ke bawah enggak, bener-bener kulit asli. Apa ya, belajar dulu yuk sama aku yuk. Walaupun gak pinter-pinter makeup, at least aku bisa ngajarin kamu bagaimana penyamaran menjadi perempuan itu sangat sempurna. Dan kejadian unik kayak gini langsung viral di mana-mana, gak cuma di Indonesia aja, ternyata di luar negeri juga sempat viral sahabat suara. Yang emang kalau Indonesia demen banget ya berita-berita kayak gini. Banyak akhirnya netizen yang langsung kayak komen gitu, kok aneh banget ya, kok bisa sampai kelolosannya kayak gini, kok kecolongan banget ya. Karena bisa dibayangin ya, di era modern sekarang ini di mana bandara itu udah pakai sistem canggih ya kan, mereka masih mikir kalau modal pakai cadar doang terus habis itu mukanya dibedakin tebel itu bisa memanipulasi petugas keamanan internasional. Hey, tidak semudah itu Ferguson ya. Netizen pun akhirnya rame bikin bikin jokes-jokes soal itu makeupnya kurang flawless sih, makanya petugasnya ngerasa aneh. Mbak KW, uhti KW banget sahabat suara. Tapi kalau dipikir-pikir secara logika ya, tindakan yang kayak gini yang mereka lakuin emang udah masuk kategori yang mustahil untuk dipaksain, mustahil untuk berhasil gitu ya. Sampai bikin akhirnya kita juga heran-heran, kok ada orang yang kepikiran bahwa tingkahnya mereka kayak gini bisa mengelabuhi petugas-petugas bandara gitu ya kan. Petugas bandara itu kan udah dilatih bertahun-tahun untuk at least melihat pergerakan mencurigakan dari gestur tubuh penumpang, ya kan? Dari tatapan mata aja sebenarnya itu udah kebaca juga. Sampai cara orang tersebut berinteraksi ketika pemeriksaan tiket dan paspor itu tuh juga dilihat secara detail gitu loh. Mau ditutupin pakai cadar, mau kamu pakai baju segombrong apapun, mau kamu memanipulasi tinggi badan segala macem, kalau nggak natural ya bakal kelihatan banget sahabat suara. So daripada kamu lolos gitu ya dan bisa healing dapat free pass ke Dubai, kamu akan lebih cepat masuk penjara kalau menurut aku. Sedih banget in this economy loh sahabat suara ya. Jangan coba-coba deh kalau menurut aku. Dan akhirnya fenomena yang bisa dibilang nekat ini sebenarnya kasih tahu ke kita juga bahwa masih banyak orang yang
sering banget berpikir instan, ngeremehin ketatnya birokrasi penerbangan luar negeri, terutama ya luar negeri, catat ya. Dan kasus ini juga langsung viral di beberapa platform, dari Instagram, X sampai TikTok gitu, di mana akhirnya potret wajah mereka bisa benar-benar terpampang jelas, sahabat suara. Ya at least kamu terkenal ya, nggak liburan ke Dubai nggak apa-apa kan, yang penting terkenal kan.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam special. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam special looks good, tastes good.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia, and that was Soul Vibe, biarlah sahabat suara. So, anyway, by the way, Baswe, gimana nih? Masih pada semangat gak sih buat ngikutin Piala Dunia tahun ini, sahabat suara? Tapi memang ya, kalau nonton Piala Dunia itu mau gak mau kamu harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia biar gak ketinggalan gitu ya kan. So, biar nontonnya kamu itu makin semangat dan gak ngantuk makin melek ya, mending kamu beli kopi Cavino aja nih sahabat suara. Jadi, kopi Cavino itu memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat maria latte, dan Spanish latte. Nih, Cavino asli. Kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
5: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
5: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
5: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?

0: 2026. Khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
1: Belanja puas dengan harga hemat.
2: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

90,2 FM I Suara, Suara Warga Indonesia. Still with me Gina Joyo di Suara Santai nih sahabat suara. Masih ingat kan pembahasan kita terakhir tadi soal 3 cowok yang cosplay jadi cewek Arab biar bisa dapat free pass buat pergi ke Dubai. So, hikmah yang bisa kita ambil dari drama 3 cowok ini yang gagal liburan gitu ya, adalah jangan pernah sekali-sekali kita itu ngeremehin aturan hukum yang sudah berlaku gitu, terutama soal dokumen perjalanan internasional. Apalagi ya, mau sekepepet apapun kita, keadaan kita mau sesusah apapun, seingin apapun kita pergi ke suatu tempat yang itu udah jadi, aduh, kayak dream destination buat kita, jalur ilegal dengan cara apapun, terutama menipu identitas, itu tuh aduh opsi yang buruk banget kalau kata aku. Jadi dampak dari tindakan nekat kayak gini tuh memang gak main-main juga, karena mereka gak cuma bisa dideportasi gagal terbang, tapi bisa kena sanksi pidana berat terkait pemalsuan identitas dan pelanggaran keamanan penerbangan ya sahabat suara. Jadi nama mereka juga akhirnya bisa kena blacklist permanen lagi dari maskapai penerbangan dan negara tujuannya. Jadi mereka seumur hidup tidak akan pernah bisa ke Dubai. Tapi mungkin ke Dubai Sewe Cookie masih bisa ya. Ya artinya mimpi mereka untuk bisa melihat kemegahan Dubai itu gagal total. Sedih banget ya kan. Selain itu kejadian viral ini juga ngasih edukasi secara gak langsung ke masyarakat luas tentang pentingnya menjaga validitas data pribadi dan paspor kita sendiri. Dan di zaman sekarang, paspor itu bukan cuma sekedar buku aja yang isinya cap imigrasi. No. Tapi itu udah terintegrasi sama data digital biometrik kita yang itu sangat dilindungi oleh hukum ya sahabat suara. Jadi begitu kita mencoba menyalahgunakan fungsi dokumen tersebut, atau mungkin coba untuk ngebohongin pakai penampilan palsu gitu ya, pemalsuan identitas gitu, kita langsung akan berhadapan dengan hukum alam, enggak, hukum internasional. Tegas banget sahabat suara ya. Jadi daripada sibuk mikirin kira-kira caranya buat ngelabuin petugas gimana ya, memalsukan data ini gimana ya, Fokus dulu kamu mencari duit sekarang ya kan, biar bisa bener-bener pergi ke luar negeri. Gak perlu deh kamu ngebohongin banyak orang gitu kan, demi kamu bisa berbelanja di luar negeri, demi kamu bisa mewujudkan impianmu untuk pergi ke luar negeri. Dan di sisi lain juga keviralan berita ini di media sosial juga nunjukin gimana netizen zaman sekarang itu sudah semakin kritis ya dalam menanggapi sebuah isu atau mungkin kejadian unik di luaran sana. Ternyata gak cuma Indonesia aja yang unik, luar negeri juga unik-unik ya, walaupun Indonesia masih lebih unik. Warganet gak cuma sekedar ketawa doang ya setelah ngelihat, aduh, cosplaynya mereka tuh dempulnya ngedempul banget, tapi juga akhirnya ikut ngedukasi satu sama lain tentang secanggih apa sih sistem keamanan biometrik yang ada di bandara-bandara besar saat ini di luar negeri terutama ya. Dan diskusi-diskusi sehat kayak gini bagus banget untuk nambah wawasan orang awam yang mungkin selama ini belum tahu kalau keamanan bandara itu sangat berlapis-lapis, ya kan? Dan gak segampang itu buat ditembus, untuk dikelabuhi juga gitu. Dan media sosial akhirnya juga berfungsi dengan sangat tepat, jadi wadah pengingat bersama kalau tindakan kriminal atau manipulasi hukum itu pasti ujung-ujungnya akan ketahuan juga seiring berjalannya waktu ya sahabat suara. Nih informasi-informasi yang kayak gini nih, kalau misalkan ada sebuah fenomena atau isu yang diupload di sosial media terus di kolom komentarnya saling mengedukasi, seneng banget sahabat suara. Sosial media tuh bener-bener akhirnya jatuhnya jadi wadah yang positif untuk berbagi ya kan, gak bikin brain rot. Anyway, yang bisa kita ambil dari drama si 3 cowok ini adalah dijadiin aja lah kisah mereka ini sebagai bahan refleksi sekaligus juga hiburan yang mendidik juga. Hidup di era serba digital dan serba terpantau kayak sekarang itu menuntut kita untuk selalu apa ya, bertindak tegas at least ya, bertindak tegas, terus habis itu juga kita bisa tahu bahwa ternyata di luaran sana masih ada orang yang lebih parah daripada kita.
Aduh, bertindak tegas, bertindak cerdas, patuh aturan, enggak gampang tergiur sama jalan pintas yang merugikan diri sendiri gitu ya kan. Kalau emang belum punya kesempatan atau mungkin belum ada modal untuk liburan kemanapun itu, mau ke Dubai, mau ke Jepang atau segala macem secara legal, ya ditabung aja dulu duitnya sambil nikmatin liburan-liburan lokal di Indonesia yang gak kalah seru juga. Dan pastinya bebas dari drama-drama penangkapan bandara ya kan sahabat suara. Kalau menurut aku, kalau belum bisa ke luar negeri, coba ke Bundip aja, gak apa-apa. Murah, cuma bensin 25 ribu sampai Bukit Undip sahabat suara. Catat, catat ya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum.
5: Ariel Untung pasti.
6: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.
7: Koma 2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, udah jam kedua siaran aku nih. Anyway, pasti masih banyak kan yang lagi perjalanan pulang kantor gitu kan. Mungkin terjebak macet, apalagi ini hari pertama sekolah. Dan mostly les-lesan gitu ya. Dimulainya tuh yang benar-benar intensif tuh hari ini banget, sahabat suara. Aku barusan dikabarin sama adikku kalau dia kejebak macet. Buset, perjalanan dari rumah saya ke Banyumanik, sahabat suara, kejebak macet karena ternyata banyak banget. Nggak tahu kenapa adikku bilang, kok banyak banget ya motor hari ini. Analogiku, aku hanya bisa menjelaskan mungkin hari ini karena hari pertama sekolah kali deh. Jadi anak-anak yang masih euforianya masuk SMA atau masuk SMP itu lagi berkumpul sama teman-temannya, tapi nggak di tengah jalan juga sih. Jadi selama 1 jam ini, sahabat suara, kamu bakal ditemenin oleh lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin. Ini banyak banget, jadi kamu bisa mungkin sedikit flashback zaman dulu. Mungkin ada beberapa lagu yang menemani kamu ketika patah hatimu, ketika masa terpuruk-puruk dulu, ketika kamu masih menjadi remaja-remaja labil. Gak usah lama-lama lah ya, langsung aja aku puterin nih lagu pertama, Fall Out Boy featuring John Mayer. Beat it, enjoy.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
4: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
5: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
4: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
5: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting

usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai ya sahabat suara. Dan kamu juga masih ditemenin oleh lagu-lagu 2000-an yang sudah disiapin nih. Gimana? Udah mulai flashback-flashback gak? Marry You sih zaman aku SD banget ya. Jadi bring back vibes, apa ya, vibes cerianya zaman dulu banget. Zaman-zaman hidup tuh masih santai-santainya. Aku tuh kan suka banget ngasih beberapa tips kan sahabat suara. Tapi kenapa orang-orang tuh kayak kadang tuh kayak gak percaya gitu loh dengan tips yang aku berikan. Kenapa ya? Hey, percayalah, ini aku akan kasih tips kamu lagi ya habis ini. Tolong dicatat. Aku bakal kasih tahu tips and trick cara hidup hemat dan anti boros. Swear demi caranya tuh sebenarnya cuma satu sahabat suara. Belanja mingguannya di Alfamidi. Ha, karena setiap minggunya Alfamidi itu bakal ngasih promo spesial. Hap, hemat satu pekan only for you. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring selama satu minggu ke depan nih. Contohnya, ada So Soft Liquid Deterjen 700ml dengan harga Rp13.900. Mama Lemon 690 gram dengan harga Rp8.500. Fiesta Chicken Nugget 400 gram dengan harga Rp38.900. Indomilk kemasan ekonomis 535 gram dengan harga Rp14.900 dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin sehat. Hemat selama satu pekan ini. So langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Tapi kalau misalkan kamu mager gitu ya, udah kerja seharian gin, mau keluar-keluar, duh capek banget, gak bisa deh kayaknya. Hey, calm down, calm down. Kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kering dari Alfamidi sahabat suara. Tinggal klik, duduk manis, santai di rumah, pesanan kamu bakal langsung diantar. Enak kan? Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan falas senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, dan dirawat di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen tanpa bisa diintervensi pihak manapun.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan dua laga big match antara penghuni peringkat 4 besar ranking FIFA. Pertandingan bertajuk Final Kepagian akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol, dan juga laga klasik penuh aroma dendam Piala Dunia 1986 dan 1998, yakni Argentina versus Inggris. Pemenang dari kedua partai ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Britney Spears, Lucky, sahabat suara. Sudahkah flashback-flashbacknya? Yailah, flashback ya kan. Zaman Britney Spears rilis Lucky, kamu itu tahun berapa, sahabat suara? Aduh, tua ya. Parah banget, gak sopan. Anak Gen Z yang satu ini gak sopan bang. Anyway, lagi geger banget salah satu berita ini datangnya itu dari salah satu band Indonesia yang lagunya pasti kamu sering denger, sering diputerin juga sama kita ya. Atau mungkin buat kamu yang suka banget sama band yang satu ini pasti udah denger juga ya. Ini nih, lagi geger banget soal rumor bahwa For Revenge katanya bakal ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Oh iya kah? Spekulasi ini tuh sebenarnya muncul pertama kali gara-gara si vokalisnya itu ngepost lirik lagu I Miss You Every Brand New Day. Terus habis itu dikasih gifnya Spider-Man di Instagram pribadinya dia. Gitu pertamanya. Terus akhirnya langsung deh netizen bikin teori heboh ngebahas kemungkinan kalau hal ini itu akan beneran terjadi, bakal jadi pencapaian gila banget untuk band asal Bandung ini ya, di kancah internasional, sahabat suara. Bayangin lagu ala-ala For Revenge masuk ke franchise sebesar Marvel sih, kalau menurut aku, aduh, bikin skena musik Indonesia jadi bangga banget ya kan. Ah, gak cuma aku doang dong yang bangga ya kan. Baru aja tadi perjalanan ke kantor, sahabat suara, aku ngedengerinnya lagunya For Revenge gitu loh. Kalau ngomongin soal musisi Indonesia sebenarnya ya, yang sudah bisa sampai go international, sebenarnya jejaknya udah panjang banget. Dan For Revenge itu adalah salah satu yang sedang mendapatkan sorotan sekarang. Kalau misalkan kita mau tarik benang ke belakang, ini nih, ada Anggun C. Sasmi. Ya kan, itu sukses besar di Eropa, itu membuka jalan juga untuk junior-juniornya yang lain. Terus ada musisi jazz kayak Joey Alexander yang bahkan sempat masuk nominasi Grammy Awards di usia yang bisa dibilang masih sangat muda pada saat itu. Dan perjalanan mereka tuh sebagai bukti bahwa musisi lokal itu tuh bisa punya skill, punya karakter yang unik dan bikin pendengar global akhirnya ngelirik nih musisi ini. Cailah ya kan. Tapi sebenarnya kita gak bisa melepas satu hal, konsistensi. Konsistensinya For Revenge sih parah. Musik-musiknya selalu apa ya, membawa vibes tersendiri. Kalau menurut aku ketika mendengar For Revenge tuh kayak udah, ini tuh For Revenge aja yang punya, yang punya warna musik kayak begini tuh. Kalau menurut aku For Revenge punya ini nih, punya ini doang, punya dia doang kayak gitu. Kalau di bagian indie ada The Panturas, ada Girl Gang, ada Reality Club, White Shoes Company, ya kan sahabat suara. Setuju kan kalau misalkan Indonesia tuh punya pasarnya sebenarnya di luar negeri. So balik lagi ke masa lalu, kita harus kasih respect dulu, kasih hormat sama pionir-pionir kita yang nekat istilahnya bawa musik Indonesia ke luar negeri pas eranya belum secanggih sekarang ya kan. Sebut aja band The Flowers, musisi Krisya, Meniang Krisya yang punya pengaruh besar juga, walaupun mungkin belum sampai ke mainstream global yang masif banget gitu. Mereka tapi udah naruh at least fondasinya dulu kan, sahabat suara. Dan perjalanan mereka dulu tuh bener-bener, aduh, tertatih-tatih, hard mode banget. Karena minim banget akses pada saat itu pasti. Dan platform untuk promosi mereka beda jauh sama sekarang, yang konten media sosial udah semakin oke banget, bisa bikin viral sampai ke negara tetangga, bahkan sampai ke benua lain ya kan. Terus masuk ke era-era setelahnya itu kayak tadi ada White Shoes and the Couples Company yang berhasil nembus pasar internasional juga. Gaya musik mereka tuh unik banget, punya warna vintage yang apa ya, yang fresh ya kalau menurut aku. Dan mereka juga jadi bukti kalau musisi Indonesia itu gak harus kok ngikutin tren global untuk bisa diterima oleh pasar internasional gitu ya, tapi malah bisa membawa identitas budaya kita sendiri dan itu bisa menjadi daya tarik utama. Terus habis itu ada Rich Brian, Nicki, ada Nona yang akhir-akhir ini lagi happening banget, sahabat-sahabat. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
So, bagaimanapun nanti rumornya apakah akan terjadi atau tidak, at least ini bisa jadi reminder juga kalau musik Indonesia itu lagi ada di posisi yang sangat krusial banget dan menarik untuk ditunggu kelanjutan beritanya, ya kan. Apapun hasilnya nanti, yang jelas For Revenge udah berhasil bikin skena musik kita itu jadi semangatnya up to the up, up, up, dan jadi topik obrolan yang seru banget di tongkrongan. For Revenge, gokil banget ya kan sahabat suara. Pokoknya kita pantau terus update-annya kayak gimana, siapa tahu nanti malah ada kejutan-kejutan lain yang lebih gila lagi dari musisi-musisi lokal kita, ya kan. Tetap dukung musisi lokal, terus dengerin karya mereka, dan siap-siap aja karena kita pasti akan ikutan bangga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini, sini, sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, gak kerasa ya, udah jam terakhir siaran aku nih. Dan hari Senin udah masuk kita waktunya. Ah, bingung kan? Udah waktunya kita masuk ke lapar. Lagi pengen eksplor rasa. Oh, anyway juga, aku tuh lupa tadi ngasih tahu kamu di awal ya. Aku tuh udah mulai live loh di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol, bisa tuh kita chit-chat bareng di TikTok ya. Jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol dan lagi waktunya lagi luang juga untuk melepas penat, coba deh kamu join live kita. Isinya komen-komennya pasti bisa menghibur kamu. Di sini lagi ngebahas mantan, lagi ngebahas mantan kandung dan segala macamnya. Tapi kalau di on air kita bakal ngebahas soal makan-makanan. Eh, kamu udah cek belum sih di story Instagramnya Iswara, di @iswara.smg juga ya. Aku udah posting tuh di situ karena aku baru menemukan salah satu study yang oke banget untuk dibahas kita nih hari ini. Lagi pusing mikirin tugas atau lagi pusing banget mikirin kerjaan yang gak ada selesainya, tahu-tahu tangan kayak tiba-tiba order sushi, buka makan apa, nyemil deh paling enggak gitu ya kan, mentok-mentoknya coba beli martabak, beli kue Bandung. Aduh, tiba-tiba nyeblak tengah malam. Ai, kejadian kayak begini pasti sering banget kan kamu alami sehari-hari gitu ya kan. Sampai-sampai kamu mungkin ngerasa kalau makanan itu udah kayak ritual wajib, gue pasti tengah malam pasti makan gini gue. Apalagi kalau misalkan gue lagi nugas. Hey, ternyata kebiasaan kamu yang dikit-dikit larinya ke makan, ini bukan cuma perasaan kamu aja sahabat Suara. Atau mungkin kebetulan laparnya selalu tengah malam dan pasti selalu pas nugas. Enggak, itu emang udah jadi coping mechanism di kalangan masyarakat kita belakangan ini, terutama ya sahabat Suara. Baru-baru ini ada hasil riset menarik nih, yang tadi aku udah bilang aku tuh nemuin salah satu studi nih sahabat Suara. Ini studi keluar dari Mindful Eating Study yang dirilis sama Health Collaborative Center atau HCC, dan datanya benar-benar bikin kita semua akhirnya kaget sekaligus kita akan mikir kayak ini mah aku banget. Aku waktu baca sahabat Suara, bener aku kayak ini aku nih. Aku kayak ngebaca diri aku nih. Ini kayak studi memang terlahir untuk diriku. So, kita bisa bayangin survei yang ngelibatin sekitar 1.558 responden dari 20 provinsi di Indonesia nemuin fakta kalau 47% orang kita itu punya kecenderungan yang namanya emotional eating. Angka ini gede banget bro, ya kan? 47%, hampir setengah dari total orang yang disurvei memang ngakuin kalau mereka itu makan bukan karena mereka itu lagi lapar, perutnya keroncongan, seharian belum makan gitu, enggak. Tapi pure karena mereka itu sedang ingin meredam emosi negatif yang ada di hati, emosi negatif yang ada di otak, mereka itu lagi overthinking and anything else kayak gitu. Dan istilah emotional eating ini sendiri sebenarnya merujuknya itu ke kondisi di mana kamu itu melarikan diri ke makanan ketika kamu itu lagi ngerasa stres, ketika kamu lagi ngerasa sedih. Capek, seharian beraktivitas gini enggak ada tempat untuk bersandar. Atau mungkin kamu lagi anxious banget nungguin suatu kepastian dari doi kamu yang enggak seberapa itu. Makin sedih. Jadi alih-alih kamu mendengarkan sinyal biologis dari lambung yang beneran butuh asupan nutrisi, otak kamu justru malah ngirim sinyal kalau kamu itu butuh reward yang cepat, yang pedes, yang manis-manis untuk naikin mood yang mungkin moodnya lagi berantakan banget ya kan. Makanan akhirnya fungsinya udah beralih dari yang tadinya sumber energi utama untuk tubuh kamu, berubah total jadi kayak obat penenang yang paling gampang didapat dan juga kadang yang dimakan gak bergizi ya sahabat Suara. Sama MBG juga kalah bergizi. Lagi stres makan, lagi marah jajan, lagi jajan makan.
Terus salah satu sahabat suara yang ada di TikTok komen kayak gitu, sahabat suara lagi stres makan, lagi marah jajan, lagi sedih makan, lagi senang makan, kayak gitu mungkin kali ya. Itu memang udah fenomena, Rif, itu udah fenomena banget sahabat suara. Fenomena ini akhirnya juga semakin divalidasi sama postingan-postingan viral di media sosial, kayak salah satu postingan yang diunggah di Instagramnya Ahquote yang langsung dikasih ribuan like sama netizen dan komentar-komentar netizen yang memang sangat mewakili banget ya sahabat suara. Akhirnya di kolom komentar tuh banyak banget yang curcol deh kalau mereka emang gak bisa tenang kalau belum ngunyah, apalagi yang gurih-gurih, yang pedes-pedes, pokoknya yang gak sehat. Makanan yang tidak sehat semakin mereka makan kalau mereka lagi stres, sahabat suara. Tapi you have to remember, meskipun pelarian ke makanan ini rasanya enak banget, nikmat banget, endul dan bisa bikin kamu ngerasa terselamatkan dari yang namanya stres untuk beberapa menit ya, kebiasaan ini kalau dibiarin terus menerus tuh bisa jadi bumerang yang gak sehat buat tubuh kita loh sahabat suara. Tahu nggak bumerangnya itu macam apa? Aduh, makanya di sini aja sahabat suara. But before that, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita lebih deep dive into it ya, aku mau tanya ke kamu. Kamu tuh sebenarnya tipe yang mana sih? Tipe yang makan karena memang benar-benar lapar, atau makan ya karena coping mechanism kamu ketika kamu lagi stres nih sahabat suara? Boleh dong share di 0811 27 1902, atau kamu bisa langsung komen di live TikTok kita di @iswara.smg.

0: dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: 2 mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku masih live di TikToknya Iswara nih, di @iswara.smg ya. Jadi buat kamu kalau mau join, boleh nih join-join nih, liburan lah. Iya, ih keren banget lah liburan. Anyway, kita masih ngobrolin soal lapar. Laper-laperan nih ya. Hati-hati ya pulangnya. Kamu juga ya Kak El. Salam buat Mama Ia, nanti disalamin. Kamu juga hati-hati pulangnya. Pokoknya di perjalanan, lihat kanan kiri ya, tetap focus on focus dan semangat menjalani sisa hari-hari. Baru berhenti makan. Oh iya, selamat makan. Enjoy makanmu Kak. Apakah nih, pas banget nih Kak El lagi makan. Apakah kamu itu tipe yang makan itu karena ya memang benar-benar lapar, atau coping mechanism ketika kamu lagi stres aja nih? Karena ternyata sekitar 47% orang Indonesia makan itu bukan karena lapar, tapi memang karena stres aja. Pernah gak sih kamu mikir secara logis aja ya sahabat suara, kenapa ketika kita lagi stres

super pedes gitu, kayak donat, toppingnya lumer-lumer gitu ya kan. Karena secara ilmiah ketika kita tubuhnya itu lagi ngalamin tekanan mental atau stres, hormon kortisol itu bakal melonjak tinggi, dan hormon ini memang secara otomatis bikin tubuh kita tuh jadi ngidam makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, dan tinggi gula gitu ya sahabat suara. Makan-makanan yang sering kita sebut sebagai comfort food ini punya kemampuan untuk memicu pelepasan dopamin di otak kita. Yaitu dopamin itu adalah hormon yang bertanggung jawab atas rasa bahagia dan kepuasan gitu. Jadi ketika suapan pertama seblak kuahnya semerah itu, atau mungkin kamu makan donat dengan topping yang lumer di mulut, ada sensasi instan yang bikin otak kamu tuh mikir kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Padahal masalah yang bikin stres kamu itu ya tetap ada di situ, belum selesai sepenuhnya gitu loh sahabat suara. Nah, ini nih yang bikin lingkaran setan namanya emotional eating makin susah untuk diputus sahabat suara. Karena otak kamu bakal remind terus, nginget-nginget lagi kalau cara paling cepat untuk ngerasa aman dan seneng itu tuh cuma makan makanan yang tidak sehat kayak gitu loh. So the problem is efek nyaman dan bahagia yang dikasih sama makanan-makanan ini sifatnya itu cuma sementara aja. Itu temporary fix doang yang nggak akan menyelesaikan masalahnya. Setelah makan kamu perutnya kenyang, gak jarang stres itu pasti akan datang lagi gitu kan. Malah ditambah bonus rasa bersalah atau guilt trip tadi karena kamu sadar, aduh, gue makan dalam keadaan sebenarnya perut gue tuh gak kosong-kosong amat, yang dimakan gak sehat lagi gitu ya kan. Kamu jadi kejebak di sitrus, di siklus stres makan, ngerasa bersalah, stres lagi, makan lagi, ngerasa bersalah lagi, stres lagi, makan lagi, ngerasa bersalah lagi, repeat kayak gitu. Dan akhirnya kamu makan lagi untuk ngilangin rasa bersalah itu akan makan terus yang tidak sehat, terus yang tidak sehat terus. Nah, kebiasaan melarikan emosi ke makanan ini kalau terus berlanjut dalam jangka panjang bisa ningkatin resiko pola makan berlebihan yang berdampak buruk banget untuk kesehatan fisik kamu sahabat suara. Jadi penyakit-penyakit kronis kayak obesitas, diabetes mellitus, terus gangguan pencernaan, sampai kolesterol yang tinggi itu udah gampang banget kamu dapetin deh. Pokoknya kamu instan banget bisa mendapatkan banyak penyakit-penyakit beresiko itu kalau kamu gak mulai sadar untuk ngerem kebiasaan emotional eating itu dari sekarang. Ya kamu akan cepat mendapatkan penyakit yang tidak kamu inginkan itu, yang itu sebenarnya common banget ya penyakitnya. Makanya penting banget buat kita mulai belajar membedakan mana rasa lapar yang beneran lapar dan mana rasa lapar yang cuma palsu aja, yang cuma ada di pikiran gara-gara emosi kita itu lagi gak stabil sahabat suara. Bener-bener harus bukan emotional eat tapi lebih ke mindful eating ya sahabat suara. Bener, sebetulnya dopamin bisa didapat dari olahraga juga. Nah, itu kenapa sahabat suara, banyak banget penelitian juga dan banyak banget orang-orang yang akhirnya melakukan ini nih. Ketika mereka merasa stres, ketika mereka merasa sedih, mereka itu akan berolahraga, lari, berenang, sepeda. Karena walaupun fisiknya capek, tapi dalam hati itu ada rasa puas kayak, wah ini bisa gue luapin nih emosi gue dari olahraga ini. Semakin sakit olahraganya, semakin stress release-nya itu semakin gampang. Kayak gitu sahabat suara. Jadi mulai sekarang kata Arif, I do. Emang kayak gitu ya. Makanya waktu aku ditanya ini sahabat suara sama mama, sama keluargaku, terutama adikku, mereka bertanya-tanya kenapa sekarang berolahraga gitu kan. Karena as you know, aku tuh anaknya tuh bukan olahraga-olahraga amat gitu. Untuk olahraga aja tuh malesnya minta ampun. Tapi sekarang udah mulai berolahraga itu suatu hal yang aneh untuk keluarga aku. Dan akhirnya ditanya, kenapa? Ada apa emang? Ada yang memicu kamu kah? Apa ada yang ditakutkan oleh orang tuaku adalah, apakah ada satu kalimat yang tidak menyenangkan yang sudah kamu dengar? Terus aku bilang, enggak. Kenapa? Emang kamu lagi naksir orang? Enggak juga. Terus kenapa? Akhirnya aku bilang dengan jujur, karena otaknya sedang tidak baik-baik saja. Karena lagi stres itu kan sahabat suara, stres skripsi dan segala macam. Akhirnya aku mencoba untuk, ya udah kalau pagi at least kalau nggak bisa lari, udah jalan aja, ngelihat kegiatan orang yang berlalu-lalang gitu kan, lihat sekitar.

itu cukup memuaskan untuk diriku ini. Jadi pulang dalam keadaan happy dan siap menjalani hari lagi. Kayak gitu, secara tidak langsung ya sahabat suara. Semua yang berolahraga adalah pemenang menurutku. Mereka bangun melawan dirinya sendiri. Kelas, cakep, respect king. Bener-bener aku setuju sahabat suara. Jadi itu, daripada kamu lagi stres terus pengennya makan makanan gak sehat, coba deh kalau menurut aku mindful eating dulu aja, makan makanan yang lebih sehat, yogurt, atau mungkin kamu bisa coba berolahraga. Gak ada teman olahraga? Ya udah, sama aku aja. Mau enggak?

Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih di Suara Santai nih, dan masih ngebahas soal makan-makanan, ya kan? Oh, ini nih, di live TikTok lagi rame banget nih, Sahabat Suara. Kakak kalau pulang siaran suka lihat orang lagi ngumpul sambil ngopi enggak? Itu namanya lagi nongkrong ya. Thank you ya. Aku juga nongkrong kok aku. Kadang hari ini kesibukannya selain cantik apalagi gini-gini nih, Sahabat Suara. Kalau di live TikTok tuh selalu aja bawaannya happy terus, ya kan? Aku mah cantik terus, jadi kayak bingung deh kesibukan aku selain cantik tuh apa hari-hari ini. Gina off dulu ya, mau nonton variety show Goblin 10 tahun, asik. Thank you Kak Vika. Kak Vika ini adalah adminnya Sahabat Suara loh. Thank you so much ya, udah mampir Kak. Enjoy nontonnya, mau lihat Ajusi Gong Yu dulu, asik. Gong Yu emang lebih berseri dibanding aku ya, oke deh. Oke deh, fine. Batang Jawa Tengah hadir Kak, nyimak selalu Kak. Hai Batang, halo. Enak malam nanggung gini, makan apa ya? Nah, makan yang sehat-sehat, Trip. Dibilang makan yang sehat-sehat, makan yang berkualitas gizinya gitu loh, Sahabat Suara. Contoh, oseng kacang panjang, ya kan? Bayam, sayur bening tuh. Endul, Sahabat Suara. Salad bener-bener memang coping mekanismenya. Kalau pengennya makan-makannya itu makan-makanan yang tidak sehat, emang harus dialihin, Sahabat Suara, ke makanan yang lebih berkualitas gitu. Gimana dong caranya biar kita bisa lepas dari jeratan emotional eating yang udah menjadi kebiasaan? Makan getuk Kak? Nah, getuk sih kurang paham sih, tapi aku punya tips lain nih, caranya gimana. First step yang paling simpel tapi butuh kesadaran penuh adalah dengan menerapkan yang tadi aku bilang, mindful eating. Makan dengan penuh kesadaran dan benar-benar menikmatin setiap kunyahnya tanpa ada distraksi apapun, Sahabat Suara. Sebelum kamu mutusin untuk check out makanan, dipikir dulu dalam-dalam. Ini gue beneran lapar atau cuma lapar mata nih karena lagi kesel aja gitu ya. Karena kan coping mechanismnya secara tidak sadar seperti itu ya, Sahabat Suara. Nah, setelah kamu cek ternyata perut kamu gak lagi lapar dan cuma pengen makan aja karena gabut atau stres, coba dialihin perhatian kamu ke aktivitas lain yang melibatkan makanan. Yang tidak melibatkan makanan tapi tetap bisa naikin mood kamu nih, Sahabat Suara. Dengerin lagu-lagu favorit kamu, tonton podcast yang lucu, nonton video kucing di medsos, ya kan? Jalan kaki santai di sekitar rumah, cari udara dulu sambil ngelihat sekitaran tuh seperti apa kehidupannya ya. Atau kamu bisa opsi curhat ke teman dekat tentang apa yang lagi kamu pikirin selama ini, yang bikin kamu kepikiran tuh apa. Sharing is caring, Sahabat Suara. Intinya, kamu harus cari pelampiasan atau coping mechanism lain yang jauh lebih healthy, dan stresnya itu juga tidak semakin numpuk di kepala kamu. Selain itu, kamu juga bisa mulai menata lingkungan sekitar kamu dengan cara tidak nyetok cemilan-cemilan yang tinggi gula atau tinggi garam secara berlebihan, ya kan? Soalnya kalau lagi stres dan di depan kamu tuh udah ada bungkusan makanan tidak sehat itu, langsung tangan kamu tuh gak sadar. Ah, habis tiga bungkus gitu ya. Ganti stok cemilan kamu dengan alternatif yang lebih bersahabat, Sahabat Suara. Kayak tadi aku bilang yogurt, kacang-kacangan. Aku lagi suka banget makan edamame, Sahabat Suara. Yogurt tuh juga aku selalu nyetok, mamaku ya selalu nyetok yogurt. Dan ini nih, ini kan juga lagi di live TikTok tuh, makanan apa ya yang enak Gin kalau malam, saran bagiin makanan malam please. Ini kalau kamu punya yogurt, Sahabat Suara, kalau saran aku sih kamu tuh selalu stok yogurt. Jadi aku biasanya potong melon, potong semangka. Jadi dipotong tipis-tipis, kecil-kecil, panjang-panjang, Sahabat Suara. Jadi kayak bentuk itu kayak mie pendek-pendek gitu. Potong kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Dimasukin dua buah itu, diaduk-aduk dulu, dikasih yogurt. Yogurt biasa atau Greek yogurt? Greek yogurt kalau aku. Setelah Greek yogurt itu, baru deh kamu diemin di kulkas dulu sebentar.
kamu tinggal bersih-bersih lah, atau kamu tinggal ngapain, baru kamu keluarin dari kulkas, kamu makan. Enak banget sahabat suara, jujur itu kenyangin sih dan itu sehat. Atau makan kacang-kacangan kayak yang aku tadi bilang. Atau yang lebih, kalau pengen lebih kenyangnya lagi adalah aku tuh suka makan yang berbau tahu gitu loh. Jadi ya udah tahu sama sambel dan ngerebus brokoli. Kalau mamaku tuh suka ngerebusin aku brokoli. Rebusin brokoli, udah kenyang banget sahabat suara, dicocolnya pakai sambel. Kalau makan kalau malam makan seblak gimana kak? Nah itu nggak sehat. Oh salad buah, oke deh otw beli mie ayam, parah parah, dikasih yang sehat tetap gak mau. Ya udah deh, serah kamu deh sahabat suara ya. Tapi memang susah ya nggak sih ujung-ujungnya untuk merubah kebiasaan nggak makan makanan yang tidak sehat gitu ya. Semuanya butuh proses sih, benar-benar trial and error, komitmen juga di diri sendiri. Itu tadi susahnya konsisten dan komitmen nih sahabat suara. Nggak apa-apa banget kalau sesekali pengen self reward pakai mie ayam, pakai seblak nggak apa-apa. Tapi porsinya juga tetap harus dijaga, terus nggak dijadiin rutinitas aja setiap kali kamu dapat masalah kecil atau kamu lapar umi ayam, seblak kayak gitu ya. Dan mulai sekarang kita lebih sayang sama tubuh kita dan mental kita sendiri dengan cara belajar mengelola stres lewat jalan yang benar. Bukan cuma lewat kunyahan aja, makanan yang gak sehat dimakan, dimakan, dimakan. Tapi jangan self reward tiap hari juga. Nah itu dia sahabat suara, tetap harus mindful. Apapun itu dipikirin lagi. Ya, ya, ya. Thank you so much ya sahabat suara, udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4 sore. Terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara, di @iswara.smg dari tadi jam 5 kita yep bareng ya. Terima kasih Mas Danar as broadcast operator dan music director udah bantuin siaran aku hari ini sahabat suara. Gina Jaya pamit undur diri. Besok aku masih bakal nemenin kamu ya di suara santai. Loh, kok udahan Gin? Iya, udah kelari. Udah jam 7 lebih 5 sahabat suara, udah 5 menit. Harusnya aku udah pulang, udah perjalanan pulang. Anyway, thank you so much sahabat suara. Jangan lupa makan, jaga kesehatannya. Kesehatan kamu itu yang paling penting ya. Gina Jaya signing out. And then this is for the last song, salah satu requestan juga dari sahabat suara yang ada di live TikTok. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
7: Suara warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang.
5: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming ke iswaranetwork.com/streaming.
4: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapan.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101,1 FM.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
4: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Kortas Tipit Kor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Isang, dan dirabat di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis François Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen tanpa bisa diintervensi pihak manapun.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan 2 laga big match antara penghuni peringkat 4 besar ranking FIFA. Pertandingan bertajuk Final Kepagian akan mempertemukan 2 raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol, dan juga laga klasik penuh aroma dendam Piala Dunia 1986 dan 1998, yakni Argentina versus Inggris. Pemenang dari kedua partai ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: 3 bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka.
1: No!
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Pelayan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
2: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
1: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
2: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
1: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
2: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
1: Betul sekali.
2: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
3: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
7: Dengarkan suara di Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipun
0: semaikan, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Kortas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya menyisik 3 kasus korupsi dan TPPU termasuk pasokan batubara PLN serta Jiwasraya Asabri. Dalam penggeledahan di Sentul, Cipete, dan lokasi lain, penyidik menyita 74 kg emas batangan serta uang tunai rupiah dan pala senilai puluhan miliar rupiah. Proses penggeledahan di 10 lokasi masih berjalan guna mengumpulkan bukti lebih lanjut. Stephen Chow merilis teaser perdana Kung Fu Soccer, sequel Shaolin Soccer setelah 25 tahun. Berfokus pada kebangkitan tim sepak bola perempuan, film ini dibintangi Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan diraba di rumah serta penampilan khusus Sato Takeru. Saat ini dalam tahap pasca produksi dan karya ikonik tersebut dijadwalkan tayang pertengahan bulan ini, kemungkinan pada tanggal 10 atau 17 Juli. Ketua Komite Wasit FIFA Pierluigi Collina turun tangan membela kepemimpinan wasit asal Prancis Francois Letelier di laga dramatis babak 16 besar antara Argentina melawan Mesir. Collina menegaskan seluruh keputusan Letelier sudah sesuai regulasi dan menegaskan bahwa Departemen Perwasitan FIFA bekerja dengan otonomi penuh dan independen tanpa bisa diintervensi pihak manapun.
0: Suara Fakta Piala Dunia.
3: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan 2 laga big match antara penghuni peringkat 4 besar ranking FIFA. Pertandingan bertajuk Final Kepagian akan mempertemukan 2 raksasa Eropa, Prancis melawan Spanyol, dan juga laga klasik penuh aroma dendam Piala Dunia 1986 dan 1998, yakni Argentina versus Inggris. Pemenang dari kedua partai ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Di antara pusaran ini
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
9: Memutarkan musik pilihanmu.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Dexter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.